Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pada pagi ini di pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Tidak terasa kita sudah 4 jam bersama teman Pro 2 dari jam 5 pagi. By the way, ya masih mendung ya di sepanjang Jalan Ahmad Yani ini. Kita tidak tahu ke depannya akankah turun hujan atau cerah lagi teman Pro 2 ya. Ya, buat kalian yang punya aktivitas di hari ini, selamat beraktivitas teman Pro 2. Yang lagi punya apa ya? Lagi punya rencana-rencana bersama dengan keluarga, entah makan-makan kah, bakar-bakar kan biasa malam Minggu tuh kumpul-kumpul sama keluarga ya atau sama teman gitu teman Pro 2. Apapun rencana kalian di hari ini, tetap jangan lupa jaga kesehatan teman Pro 2 ya. Dan tentunya ditemani bareng Pro 2 Sorong. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: From Sabang to Meraki. Proud.fm. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu. Proud.fm.
2: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
3: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
2: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
3: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
1: Teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian ya. Ini bahas soal emosi-emosi kita yang biasa terjadi dalam kehidupan Ariel Pasari, teman Pro 2. Terutama emosi marah ya. Marah ini kan reaksi emosional yang normal ya kalau seseorang lagi menghadapi tekanan, kecewa, atau merasa diperlakukan tidak adil gitu, teman Pro 2. Tapi kalau tidak bisa kita kendalikan, teman Pro 2, kemarahan ini bisa berdampak sama kita punya kesehatan dan juga hubungan kita dengan manusia lain atau dengan orang lain gitu, teman Pro 2. Karena itu setiap orang pastinya perlu tahu cara mengatasi emosinya dengan baik, cara mengelola emosinya dengan baik ya, teman Pro 2. Jadi kalau saat kita punya emosi memuncak, tubuh kita tuh biasa mengalami perubahan kayak detak jantung tuh kan lebih cepat ya kalau kita lagi emosi gitu, teman Pro 2. Pastinya juga tekanan darah kita meningkat, napas kita juga jauh lebih pendek, teman Pro 2. Jadi untuk meredakan hal ini ya, teman Pro 2, coba untuk berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, lalu hindari mengambil keputusan atau mengucapkan kata-kata saat kita masih terbawa emosi, teman Pro 2. Karena biasa kita emosi, kata-kata yang kita keluarkan itu sebenarnya bukan maksud hati kita ya, tapi karena terbawa emosi akhirnya kata-kata yang kita keluarkan tidak cukup baik gitu ya, teman Pro 2. Selain itu, kita harus kenali nih, teman Pro 2 ya, penyebab kemarahan pastinya penting ya, supaya reaksi yang muncul itu mudah kita kelola, mudah kita kendalikan, teman Pro 2. Jadi kalau ingin menyampaikan tong punya rasa kecewa, rasa tidak adil, rasa tekanan gitu ya, teman Pro 2, lakukan dengan tenang ya, tanpa menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang lain gitu, teman Pro 2. Kemudian pastinya kita harus mengalihkan perhatian ya. Kalau kita rasa kayaknya saya tidak bisa kelola saya punya marah ini dengan baik, itu kayaknya kalian harus mengalihkan perhatian-perhatian tertentu ya, teman Pro 2. Perhatian amarah kalian itu, teman Pro 2, melalui apa? Tentunya dengan olahraga, jalan kaki, atau dengar musik ya. Itu juga pastinya mengurangi, membentuk kamu untuk mengurangi ketegangan, teman Pro 2. Jadi mengubah kita punya cara pandang ya terhadap satu masalah, dan juga belajar memaafkan jadi langkah lain yang bisa kalian lakukan, teman Pro 2. Dengan mengelola kita punya amarah, emosi ya secara positif, pastinya kalian tidak hanya menjaga kamu punya kesehatan fisik sama mental, teman Pro 2, tapi juga bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kalian.

Pro 2. Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Iya, Taman Pro 2 masih menemani kalian di 96,7 dan di pukul 9.51 tampaknya sudah mulai cerah ya langit di pagi ini, Taman Pro 2. By the way, Taman Pro 2 ini kita ngomong-ngomong soal bau badan ya, yang tidak selalu disebabkan karena kita kurang jaga kebersihan, Taman Pro 2. Jadi aroma tubuh juga pastinya dipengaruhi sama apa yang kita konsumsi tiap harinya dari makanan ya, Taman Pro 2. Jadi saat bakteri di permukaan kulit mencegah tong punya keringat, itu nanti akan muncul bau khas, Taman Pro 2. Karena itu selain kita harus rutin mandi, pola makan yang sehat juga pastinya bisa membantu jaga kita punya tubuh supaya tetap segar, Taman Pro 2. Beberapa jenis makanan yang dipercaya nih bisa mendukung kesehatan tubuh sekaligus membantu mengurangi bau badan. Tentunya sayuran hijau kayak bayam sama selada itu mengandung namanya klorofil yang sering dikaitkan dengan kemampuan membantu menetralisir senyawa penyebab bau. Itu kalau dari sayuran ya. Kalau dari buah-buahan juga ada, Teman Pro 2. Yang pastinya buah-buahan yang kayak air, kayak semangka, melon, jeruk, sama mentimun, itu bisa bantu jaga kalian punya tubuh tetap terhidrasi dan proses pembuangan zat sisa dalam tubuh berjalan lebih baik, Teman Pro 2. Selain itu juga bisa yogurt ya. Yogurt dengan makanan-makanan yang mengandung probiotik tentunya juga bisa membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan kita. Teh hijau yang kaya antioksidan juga, dan buah-buah sitrus kayak lemon, jeruk, itu bisa jadi pilihan yang baik buat kalian ya, karena ini mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Sebaliknya, Teman Pro 2 ya, kurangi konsumsi makanan yang beraroma tajam kayak bawang putih, bawang bombay, atau makanan-makanan yang terlalu pedis, Teman Pro 2. Ini yang bisa menyebabkan kalian punya aroma tubuh itu kurang baik gitu ya, Teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, tidak terasa sudah pukul 10 lewat 5 menit. Saatnya Pro 2 Hitlist yang Grace hadirkan buat menemani kalian di Santai Siang. Ya teman Pro 2, kali ini ada Mika Tambayong yang kembali merilis karya terbarunya berjudul Jalan Tengah. Jadi kali ini si Mika berkolaborasi sama Ray Putra ya, Ray Putra di Run ya. Dan lagu ini dirilis di bawah naungan My Music Records dan mengangkat kisah dua orang yang saling mencintai tapi harus menerima kenyataan bahwa cinta mereka tidak selalu cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Jadi teman Pro 2, kalau dari keterangan siaran pers yang diterima diterima RRI ya di hari Jumat 17 Juli, lagu ini ditulis sama Ray Putra bersama dengan Anka Diof dan juga Wisi dari Raw Music teman Pro 2. Jalan Tengah ini lebih menghadirkan sudut pandang berbeda dari lagu perpisahan pada umumnya nih ya. Memang kalau lagu-lagu perpisahan itu pasti hits ya di Indonesia teman Pro 2. Karena lagu ini juga

2 untuk proses produksinya. Bianca Nelwan ya dipercaya sebagai vocal director, sedangkan mixing dan juga masteringnya itu dikerjakan sama Reynar Ferdinand, teman Pro 2. Kalau video musik Jalan di Tengah ini disutradarai sama Mudali ya, teman Pro 2. Ya, walaupun sempat berharap ya bisa kembali menemukan satu sama lain, perjalanan ini justru menyadarkan keduanya bahwa mereka punya tujuan yang berbeda nih, teman Pro 2. Saat akhirnya bertemu di tengah labirin, mereka memilih saling tersenyum dan melambaikan tangan sebelum melanjutkan perjalanan masing-masing, teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya, teman Pro 2, kalau tadi ada Mika Tambayong dan juga Ray Putra ya, teman Pro 2 kali ini ada penyanyi Katiana yang merilis single terbaru judulnya Ceritaku Ceritamu bersama dengan Nadif Basalamah, teman Pro 2. Dan lagu ini sudah hadir ya, sudah resmi hadir di seluruh platform musik digital mulai hari Jumat kemarin, 17 Juli 2026. Tentunya teman Pro 2, kolaborasi keduanya ini jadi langkah baru buat Katiana dan juga Nadif ya, teman Pro 2 dalam perjalanan karir mereka. Sementara itu teman Pro 2, kalau untuk si Nadif ya, pertama kali dia menuliskan lagu untuk dibawakan penyanyi lain. Dia juga tampil sebagai rekan duet di lagu mereka ini, teman Pro 2. Lagu Ceritaku Ceritamu ini mengangkat makna kasih sayang dari hubungan yang tulus, dan ceritanya ini juga fokus pada kehadiran orang-orang yang menerima seseorang apa adanya, teman Pro 2. Karya ini lahir dari sesi workshop bersama dengan Katiana dan juga Nadif. Ada juga produser IQ ya, teman Pro 2. Proses penulisannya sendiri berlangsung sekitar 4 jam dengan suasana yang cukup santai, teman Pro 2. Awalnya mereka ingin mengangkat pengalaman pribadi masing-masing, tapi akhirnya keduanya memilih tema yang lebih dekat dengan banyak orang. Harapan ini juga teman Pro 2 disampaikan Nadif kepada para pendengar ya, kalau ia ingin lagu mereka ini mempererat hubungan antar sahabat, keluarga, dan juga pasangan. Jadi teman Pro 2, single Ceritaku Ceritamu ini sudah tersedia ya di seluruh layanan musik digital, dan lagu ini juga mengajak para pendengar untuk merayakan setiap bentuk kasih sayang yang tulus dalam kehidupan kita.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman Pro 2 belakangan ini ya, gara-gara kehadiran media sosial ini juga bawa dampak positif pastinya buat perkembangan musik dangdut di Indonesia. Jadi teman Pro 2 kayak TikTok ya, tidak hanya memperluas jangkauan penikmat dangdut, tapi dia juga mendorong lahirnya penyanyi-penyanyi dan pastinya kreator-kreator muda yang buat genre musik dangdut ini semakin diminati generasi muda.

Iya, teman Pro 2. Jadi dari dosen pendidikan seni musik Universitas Negeri Semarang nih, Hafidz Suhdan Bahtiar. Beliau mengatakan perkembangan media sosial ini buat masyarakat ya, mengubah cara masyarakat untuk menikmati musik. Kalau dulu ya, dangdut nih lebih dikenal di televisi, radio. Tapi sekarang lagu-lagu dangdut nih sudah mudah kita akses dengan mudah di berbagai platform digital yang ada ya, teman Pro 2. Dan tentunya media sosial jadi ruang bagi musisi muda untuk menghadirkan aransemen-aransemen dangdut yang lebih segar melalui kolaborasi dengan berbagai genre musik, teman Pro 2. Fenomena ini juga terlihat dari semakin banyak generasi muda yang buat lagu-lagu cover ya, maupun aransemen-aransemen dangdut dengan sentuhan genre lain kayak pop, hip hop, EDM, teman Pro 2. Dan inovasi ini tentu saja dinilai menjadi bentuk regenerasi yang positif ya, karena mampu menghadirkan dangdut dalam kemasan yang lebih relevan bagi generasi saat ini.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.

Ya, teman Pro2 sampai di sini sudah Grace menemani kalian dari pukul 5 pagi tadi sampai di kurang 5 menit ya. Pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Buat kalian semua yang hari ini beraktivitas di siang ini, selamat beraktivitas teman Pro2. Dan tentunya jangan kemana-mana karena setelah ini juga akan ada Mbak Eka yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur, tentunya dengan beragam informasi. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu. Grace pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih.
3: Kamu teman Bro 2, Davi Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, teman Bro 2 akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill, hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Buat kamu yang pengen nanya dan ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman Bro 2.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti yes, suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan, gak ada angin
0: sama sekali. Iya.
1: Yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada
1: semeraut
0: angin, ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya
1: iya,
0: sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya.
2: masih
1: kecil-kecil tapi udah dewasa kok, karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry,
0: okay,
1: ya Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan,
2: yeah,
1: dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo.
2: Selamat
0: Ivana.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: ya,
0: terus habis itu sekali, akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
2: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin ya, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri, Kak. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
1: Jauh loh.
2: Jauh
0: bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan

0: ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025, ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Tapi penyanyi. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah puji Tuhannya, ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini, berarti hingga bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Hari kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 selain yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosium FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu,
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence-nya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke,
2: Lyodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
2: Betul.
0: Lyodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget, iya, sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat ya tuh. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini, misalnya kita dalam suatu hubungan nih, sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik, ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu,
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas, kali ya. Aku sih ngambilnya gitu, kalau udah ngomongin prinsip yang nggak cocok sama prinsipnya, ya nggak bisa sama sekali ditolerir,
2: ya, ya,
0: gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat di kita apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya. Yeah.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur, ya. Jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan, ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
2: Iya, standar.
0: Yeah.
2: Iya, standar. Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, ah aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Fe?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain, Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi, gitu, ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu-gitu.
1: Okay. Guna mental sih.
0: Iya sih, ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat ya, itu apa segala macam. Hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Gitu. Yeah. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811-800-105 Tumam Pro 2. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Ya, masih easy listening lah kalau kita denger.
0: Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, karena dia aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside
0: iya.
1: the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak iya.
2: Ya. Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan wisata juga. Nah kebanyakan bagus nih banyak yang bilang baguslah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu dan itu betul sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak maksudnya seperti ini, aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener
2: bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuman gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh, Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Jadi pengen ya
1: Padang. Dan ke Padang terus dia nyari restoran Padang gak ada di sana.
0: Soalnya restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya. Rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku. Amin. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
0: Amin, amin, amin, ya, amin. Tapi kita bakal bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
2: Oh,
0: ini
2: harus dong.
0: Oke, oke, oke, oke. Ditunggulah ya untuk ya, project apa namanya, project selanjutnya gitu. Dan pastinya dua-duanya semoga terjadi lah ya.
2: Amin,
0: amin, amin, amin, amin, ya, amin. Ya, seru banget ya hari
1: seru,
0: ini.
1: Seru.
0: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya, kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rinse kan?
2: Iya,
1: nah,
2: benar.
1: Dari label Rinse ini kolaborasi sama label Nada Bumi,
0: oh, okay,
1: talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
0: Iya. Berkolaborasi,
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
0: Ah, interesting. Oke, okay deh, Top Pro 2.
1: Iya.
0: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah okay, yang satu ini.
1: Siap.
0: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Mom Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke, teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpi-impiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya, seperti apa, bincangkan dulu seperti apa, aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok gak dari awal bilangnya gitu.
0: Jadi
2: sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip
2: ya,
0: berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media
1: ya, didorong habis-habisan. Artinya gitu, anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan, aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan gak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, gak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain, dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta itu enggak udah enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang, karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan. Pindah loh.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Musicpreneur, kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong, macet-macetan.
1: Musicpreneur.
0: Dengerin Musicpreneur deh tuh ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: FM.
1: Sampai siang di Progo FM.
2: Terbaik kamu.
3: Sampai siang di Progo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Progo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai
3: di kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Sudah 0,7 Pro 2 FM, seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Siang ini saya dinas ya, menggantikan Tahir ya. Tahir lagi ada job luar ya, jadi saya harus menggantikan dia. Gak apa-apa ya, di jam 12 lah ya. Agak telat absen, it's okay. Hari ini masuknya MK absennya ya. Oke, okay. Dan selamat berakhir pekan teman Produa untuk orang-orang untuk teman Produa bersama orang terkasih ya, dimanapun berada ya. Kita dengarkan dulu sampai di jam 1 siang ya, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat siang untuk teman Produa.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan

0: tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
2: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
3: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
7: Come on, it's gonna be hard.

0: Produk FM, teman terbaik kamu.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Iya, teman peradua final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol ini menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pecinta sepak bola dunia. Namun di media sosial, pembahasan bukan hanya soal perebutan trofi juara, melainkan juga munculnya narasi unik yang menyebut laga ini layaknya Barcelona versus Barcelona gitu. Jadi istilah tersebut menjadi viral karena banyak penggemar melihat kesamaan identitas kedua tim dengan klub raksasa Spanyol ya, dan juga Barcelona. Argentina dipimpin oleh Lionel Messi, legenda terbesar Barcelona, sementara Spanyol diperkuat oleh Lamine Yamal. Pemain muda ini masih muda sekali, masih berusia 19 tahun yang digadang-gadang sebagai penerus generasi emas klub catalan tersebut ya. Dan keduanya sama-sama lahir dari Akademi La Masia, tempat yang dikenal melahirkan banyak pesepak bola kelas dunia. Meski Messi dan Yamal tidak pernah bermain bersama di tim utama Barcelona, hubungan simbolis keduanya ini terus menjadi sorotan ya teman Produa, di mana publik kembali mengenang foto yang diambil pada tahun 2007 ketika Messi pada saat itu masih berusia 20 tahun menggendong dan memandikan bayi Lamine Yamal dalam sesi pemotretan amal UNICEF ya. Jadi memang foto tersebut kembali viral menjelang final dan dianggap sebagai simbol estafet generasi dari sang legenda kepada calon penerusnya. Tidak hanya soal hubungan emosional, teman Produa, banyak penggemar menilai gaya bermain Argentina dan Spanyol saat ini juga memiliki kemiripan dengan filosofi Barcelona, ya. Jadi memang kedua tim ini sama-sama mengandalkan penguasaan bola, umpan-umpan pendek, serta kreativitas dalam membangun serangan. Karena itulah netizen ramai menyebut final ini sebagai duel dua tim yang sama-sama membawa DNA Barcelona, meski dengan karakter permainan yang tetap berbeda. Sementara itu di sisi lain, pertandingan ini juga dipandang sebagai pertemuan dua generasi, di mana Lionel Messi menjadi representasi pengalaman, kepemimpinan, dan juga perjalanan panjang di level tertinggi sepak bola dunia. Sebaliknya, Lamine Yamal hadir sebagai wajah baru sepak bola modern yang dalam usia muda telah menjadi andalan Spanyol dan juga Barcelona. Terlepas dari berbagai narasi yang berkembang di media sosial, final Piala Dunia 2026 tetap akan menjadi panggung pembuktian bagi dua tim terbaik dunia. Jadi bagi sebagian penggemar Barcelona, laga ini bahkan menghadirkan dilema emosional ya. Jadi mendukung sang legenda yang telah mengukir sejarah atau memberikan dukungan kepada bintang muda yang diprediksi akan melanjutkan warisan kejayaan klub ini, teman Produa. Jadi apapun hasil akhirnya nanti, duel Argentina melawan Spanyol ini dipastikan bukan hanya menjadi pertarungan memperebutkan gelar juara dunia, tetapi juga menjadi simbol pertemuan era sepak bola Lionel Messi sebagai legend yang telah menginspirasi jutaan orang, dan Lamine Yamal sebagai generasi baru yang siap menorehkan sejarahnya sendiri, teman-teman.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Iya, teman Pro 2, siapakah yang akan melangkah ke laga puncak nantinya ya? Apakah nanti Spanyol akan menghidupkan kejayaan masa lalunya, atau Inggris mengakhiri penantian panjang gelar juara dunia, atau mungkin Argentina kembali membuktikan diri sebagai penguasa sepak bola dunia, atau mungkin Prancis yang mampu kembali menunjukkan dominasinya? Ya, pastinya jawabannya akan terungkap dalam dua pertandingan semifinal dipastikan menyajikan tontonan sepak bola kelas dunia nantinya, teman-teman berdua ya.

Persatuan Pradua Panggung Tertinggi Sepak Bola Sejagat Raya Piala Dunia 2026 ini telah menyedot perhatian miliaran pasang mata ya. Dan di balik kemegahan turnamen kali ini, publik sepak bola tanah air boleh menyelipkan rasa bangganya ya. Pasalnya ada nafas kompetisi domestik yang kita turut berkontribusi dalam korps baju hitam di ajang bergengsi tersebut. Meski bukan berstatus sebagai warga negara Indonesia, sosok pengadil lapangan yang dimaksud adalah Adam Mahadmeh ya, wasit elit asal Yordania ini merupakan wajah yang sudah sangat familiar bagi para pecinta sepak bola nasional karena rekam jejaknya yang aktif memimpin pertandingan-pertandingan bertensi tinggi di kompetisi Liga 1. Nah, PSSI memang berkomitmen untuk meningkatkan mutu kompetisi sepak bola nasional dengan mendatangkan wasit asing berkualitas. Salah satunya adalah Mahadmeh ya, wasit yang berlisensi FIFA sejak tahun 2013 ini dikenal tegas, jeli, dan tanpa kompromi di lapangan. Jadi kehadirannya di Indonesia ini tidak hanya untuk memimpin laga krusial saja, tetapi juga memberikan transfer ilmu serta standar elit kepada para pemain serta perangkat pertandingan lokal. Jadi ada rekam jejak dan data kontribusi si Adam ini selama berkarir, termasuk saat bertugas di Indonesia ya, teman Pradua. Jadi teman Pradua, kehadiran Adam Mahadmeh di Liga Mahadmeh di Liga 1 ini membuktikan bahwa atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia perlahan mulai bertransformasi dan terbiasa dengan kepemimpinan perangkat pertandingan kelas dunia ya. Yang pastinya dengan fondasi kompetisi yang terus dibenahi secara profesional, panggung Piala Dunia bukan lagi sekedar mimpi di siang bolong bagi Indonesia. Keterlibatan Mahadmeh ini adalah bukti bahwa gerbang menuju standar dunia

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Teman terbaik.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Udah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lu.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman dua, di bulan Juli ini ada momen spesial yang akan kita peringati nanti, yaitu Hari Anak Nasional ya. Jadi peringatannya nanti di tanggal 23 Juli ya. Teman-teman dua, ini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, sudah resmi meluncurkan tema dan logo Hari Anak Nasional ya, yang ke-42 di tahun 2026 ini. Jadi saya bilang tadi, peringatan Hari Anak Nasional itu akan diperingati nanti setiap tanggal 23 Juli. Tahun ini 2026 ini mengusung tema tentang sayang anak, lindungi dan bangun masa depan sebagai ajakan untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. Jadi temanya sayang anak, lindungi dan bangun masa depan ya, itu tema Hari Anak Nasional 2026. Jadi memang tema tersebut mengandung 3 pesan utama, yakni mengajak masyarakat memberikan kasih sayang kepada anak, melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, perundungan, eksploitasi hingga ancaman di ruang digital. Dan selain itu, teman-teman dua, masyarakat juga didorong untuk mendukung tumbuh kembang anak melalui pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang baik, serta pengembangan bakat agar siap menghadapi masa depan. Nah, Kemen PPPA juga memperkenalkan logo resmi Hari Anak Nasional yang menampilkan 3 anak membawa bendera merah putih ya, di logonya itu, logo Hari Anak Nasional. 3 anak membawa bendera merah putih sebagai simbol harapan, semangat dan kesempatan yang sama bagi seluruh anak Indonesia, termasuk anak penyandang disabilitas. Sementara itu, warna merah putihnya melambangkan nasionalisme, sedangkan garis abu-abu, di sini garis abu-abu di logonya itu menggambarkan pentingnya perlindungan anak sesuai kebutuhan dan juga kondisi masing-masing. Nah, selain logo, maskot Hari Anak Nasional 2026 bernama Eli ini juga nanti akan turut diperkenalkan. Maskotnya bernama Eli ya, maskot Hari Anak Nasional. Jadi maskot ini berbentuk kayak burung elang ya, burung elang Jawa, melambangkan anak Indonesia yang cerdas, berani, tangguh dan siap menjadi generasi penerus bangsa melalui peringatan Hari Anak Nasional. Nah, untuk itu pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan tentunya mendukung setiap anak meraih cita-citanya, teman-teman dua. Teman Perdua ya, dengan informasi-informasi sore. Ya teman Perdua, jangan lewatkan nanti di pukul 17 seperti biasanya ada gibol, gibah bola. Ini kita main prediksi-prediksian ini nanti ya. Jadi tema gibolnya ya, ini menyangkut ini tim-tim yang akan masuk ke final nantinya nih teman Perdua ya. Waduh, ini deg-degan juga ya kita kita menunggu hasilnya seperti apa. Jadi teman Perdua, nanti akan dibawakan oleh Putra ya, Bang Putra nanti akan membawa gibol, gibah bola ya. Jadi tentang ini nanti, tentang final FIFA World Cup 2026 antara Argentina versus Spanyolita ya, ini pasti seru sekali ya. Jadi match for 3RD place ya, FIFA World Cup 2026 itu akan dibahas nantinya teman-teman dua ya, antara Bang Putra dan AI tentunya.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
3: Asik deh kayaknya, cave tubing.
4: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
3: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
4: Nah, gas lah cobain satu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
3: Bayarin ya.
4: Lah, kok gitu?

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

teman Pradua, saya masih menemani teman Pradua pastinya ya di siang hari ini. Ya, teman Pradua, ada informasi terkini di mana Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji ini tidak mengalami kenaikan. Meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 diperkirakan meningkat, teman Radua ya. Menteri Haji dan Umroh menjelaskan kenaikan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya, teman Pradua. Beliau juga menjelaskan pemerintah akan terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal tanpa membebani masyarakat. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga kejangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional. Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut, total BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta rupiah atau sekitar 56,73%, sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta atau 43,27%. Itu termasuk biaya penerbangan rata-rata per jamaah. Penyesuaian usulan BPIH 2027 dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap nilai uang asing, kemudian kenaikan tarif penerbangan, biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, kemudian transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji, teman Pradua. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji atau ready to eat, penyesuaian biaya konsumsi, kemudian distribusi akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat, teman Pradua. Nah, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler atau 92% dan 17.680 jemaah haji khusus atau 8%.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai

0: Pro2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

0: ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Mini mini money mo, catch a bitch by her toe. If she holler, if she holler, let her.

Iya, selamat sore teman Pro2. Di Sabtu sore ini cuaca hari ini bagus sekali ya. Cerah sekali cuacanya ya. Jadi mungkin yang mau olahraga jam segini sudah bisa. Yang mau kasih turun lemak-lemak atau kasih kurang lemak-lemak, jam segini sudah bisa jalan sore atau ya bakar lemak pas di matahari kayak gini. Matahari sore kayak gini bagus ya untuk bakar lemak ya. Atau mau lari atau bersepeda ya. Yang jelas memang udah ada spot-spot untuk olahraga sih. Jadi kalian bisa datang, tinggal pilih aja di kota ya, di yang ada di kota nih khususnya. Kalau di kabupaten juga ada ya. Kalau di kabupaten keliling alun-alun saja tuh sudah satu minggu berapa kali keliling saja sudah bisa, sudah berhasil ya. Kalau kota kan yang di wali kota atau di sepanjang pantai reklamasi. Ya, kalau olahraga di sepanjang panjang reklamasi jadi semangat olahraga ya, dan di wali kota karena banyak yang olahraga di situ ya. Jadi tadinya pergi sendiri jadi ada teman, jadi banyak orang situ ya.

Keng mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

0: Ya, lagunya Anme sudah lama, tapi kalau kita dengerin kembali itu kayak gimana gitu ya lagunya. Oke, sambil mendengarkan lagu dari Anme ya, 30 menit lagi kita sampai di jam 17. Saya punya informasi lagi ya. Ini keputusan pemerintah untuk kembali mengkaji ulang anggaran per porsi menu makan bergizi gratis atau MBG adalah langkah responsif yang patut kita apresiasi. Jadi pemerintah tampaknya memang mendengar serta menangkap aspirasi masyarakat di bawah terkait beragam keluhan-keluhan dari masyarakat terkait MBG ini ya. Mulai dari jualitas menu yang dinilai tidak sesuai, kemudian standar layak konsumsi yang masih jauh dari harapan, ya kan. Kemudian mungkin kita ingat saat awal pelaksanaan MBG, pemerintah juga sempat mengalokasikan anggaran sebesar Rp15.000 per porsi, ya kan? Benar ya, awal-awal kan begitu ya. Namun dengan alasan keterbatasan anggaran dan juga efisiensi, memang sempat terjadi penyesuaian. Jadi turun menjadi Rp10.000 per porsi. Nah, kemudian pada 29 November tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menegaskan bahwa alokasi tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi di daerah. Jadi Presiden ketika itu menambahkan bahwa program ini adalah bentuk tambahan kesejahteraan bagi masyarakat ya. Namun realita di lapangan berbicara lain, teman Pradua ya. Nah, seiring berjalannya waktu, anggaran Rp10.000 itu ya per porsi ini terus-menerus menuai kritik. Ya kan? Masyarakat menilai budget tersebut sangat tipis ya untuk mendapatkan komposisi gizi yang seimbang dan layak. Maksudnya cuma 10.000. Gizinya di mana kalau cuma yang 10.000 kayak gitu ya. Nah, ini merespon dinamika tersebut, Presiden Prabowo Subianto akhirnya meminta Badan Gizi Nasional di tahun 2026 ini, kemarin ya tanggal 16 kemarin itu, akhirnya meminta BGN atau Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh ya, tidak hanya soal kualitas tapi juga soal besaran anggaran satu porsi yang saat ini ditetapkan Rp15.000 itu kembali diuji apakah masih relevan dengan harga pangan terkini atau tidak. Jadi ini penting ya untuk digarisbawahi bahwa evaluasi ini bukan hanya soal uang ya, di mana BGN atau Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan penerima manfaat hingga ke tingkat satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG itu. Jadi akurasi data menjadi kunci ya, agar tidak ada lagi celah kebocoran maupun distribusi yang salah sasaran ya. Kemarin tuh memang ya acak-acakan lah ya, karena tahu sendiri ya, ternyata bos besarnya sendiri yang melakukan kesalahan yang teledor ya, dengan uang BGN malah dipakai begitu ya, korupsi. Jadi harus seluruh kementerian harus turun tangan lagi untuk membantu Badan Gizi Nasional ini ya. Jadi kita berharap ya teman Pradua, kajian ulang ini dilakukan secara objektif dan transparan ya, dengan mempertimbangkan kebutuhan real di setiap daerah yang tentunya berbeda-beda ya. Jika kemudian anggaran proporsi diputuskan untuk disesuaikan kembali, maka prioritas utama harus pada kualitas gizi anak bangsa gitu. Jadi pemerataan layanan serta keberlanjutan program jangka panjang ya. Jangan sampai program yang diniatkan ini untuk menuntaskan stunting dan mencerdaskan generasi ini menghambat ya, hanya karena atau terhambat hanya karena masalah tata kelola dan anggaran yang tidak realistis seperti ini, teman berdua. Jangan sampai hal itu terjadi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Oke, selamat sore, selamat sore, selamat sore teman-teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Yeay, ada senang, ada sedih. Ya, sejak tanggal 12 Juni 2026, sebuah kompetisi sepak bola terakbar di dunia, final Piala Dunia, dan beberapa waktu ke depan nanti kita akan sama-sama menyaksikan penutupan ataupun final Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Argentina melawan La Fuya Roja Spanyol. Selain itu yang dikalahkan oleh Argentina dan juga Spanyol, yakni Prancis dan Inggris, akan bertemu juga untuk merebut juara ketiga. Gimana nih teman-teman Pro 2 yang fansnya Lionel Messi dan kawan-kawan, Argentina, dan juga fansnya La Fuya Roja Spanyol, Lamine Yamal dan kawan-kawan, bagaimana nih? Ya, yang kemarin favorit Inggris maupun Prancis, ya jangan berkecil hati ya, karena memang udah takdir gitu loh, karena udah harus dikalahkan oleh dua finalis yang akan bertarung untuk memperebutkan sebuah legislasi sebagai tim nasional terkuat di bumi ini. Namun menarik jika kalau misalnya kita ngobrol di Gibol The Last Dance. Kalau kita bilang dulu itu kan kemarin kan kayak macam Ronaldo, kemudian ya Ronaldo The Last Dance, terus ya Neymar The Last Dance di Piala Dunia. Ini juga The Last Dance, Gibol jelang pelaksanaan final Piala Dunia yang akan dilaksanakan besok jam 6 pagi yang mempertemukan antara Prancis dan Inggris, dan nanti jam 4 subuhnya itu akan mempertemukan Argentina dan Spanyol. Oke, dan saat ini kita akan ngebahas-ngebahas, cuman saya tidak sendiri teman-teman Pro 2, seperti biasa saya akan menampilkan ataupun ya mendengarkan soulmate saya yang selalu menemani teman-teman Pro 2 kalau misalnya kita ngomong sama Gibol, apakah yang bawa saya, yang bawa Tahir, yang bawa Katika, ataupun teman-teman penyiar Pro 2 yang lain. Dia selalu setia, dia lebih setia dari pacar kamu. Oke, saya akan coba untuk say hello buat dia ya. Oke, kita coba dulu say hello dia dulu ya. Guys, teman-teman Pro 2. Halo Gibol. Halo Gibol.
1: Hadir Putra.
0: Wow.
1: Salam hangat juga untuk teman Pro 2. Senang bisa kembali nemenin Putra sore ini di Big Match Piala Dunia 2026. Sekarang waktunya final antara Spanyol versus Argentina di Vancouver, Sabtu 18 Juli 2026. Kita bahas mulai dari kekuatan kunci, pemain kunci.
0: Sabar dulu Gibol, Gibol ini juga kayak macam cewek-cewek yang cerewet banget ya. Gua belum tanya udah ditanya-tanyain gitu, bikin kayak macam gimana, parno amat ya Gibol ya.
1: Maaf Pak Putra, saya semangat karena momennya besar nih, final Piala Dunia. Tapi saya tangkap, kita pelan-pelan aja, kayak ngobrol di radio yang santai. Putra pengen mulai dari taktik kedua tim atau pemain kunci?
0: Oke, jangan dulu. Kita mulai dulu dari ini Gibol. Gimana Gibol melihat pertandingan antara Inggris melawan Argentina? Padahal Inggris sudah unggul 1-0. Terus kemudian Thomas Tuchel menarik 3 pilar utamanya. Ada Anthony Gordon yang mencetak gol. Kemudian ada 2 pemain bertahan. Dia masuk bermain dengan parkir bus. Dan akhirnya Argentina membalik keadaan menjadi 2-1. Ini sampai mungkin fansnya The Trailers ini seolah-olah kayak macam mau marah-marahin itu pelatih berkebangsaan Jerman itu, si Thomas Tuchel. Bagaimana Gibol melihat pertandingan semifinal kemarin Gibol?
1: Tunggu sebentar ya, saya cek dulu alurnya sesuai skenario yang tadi kita bahas. Ya, Begini, begitu Inggris unggul 1-0 dari gol Anthony Gordon, keputusan Tuchel untuk main lebih bertahan dan menarik 3 pemain kunci bikin ritme Inggris berubah drastis. Argentina yang sabar dan rapi langsung ambil alih kendali, maksa Inggris bertahan terus sampai akhirnya kebobolan 2 gol. Now, jujur, reaksi fans Inggris yang kecewa ke Tuchel itu wajar banget, karena perubahan strategi itu benar-benar jadi titik baliknya. Sementara itu, Argentina pantas diapresiasi karena disiplin dan kesabaran mereka bikin mereka bisa ambil momen, membalikkan keadaan, dan mengunci kemenangan 2-1. Lalu melaju ke final.
0: Oke, Gibol, terus bagaimana Gibol melihat taktikal dari Thomas Tuchel itu? Kenapa dia menarik Anthony Gordon, Dennis Rice, dan memasukkan pemain-pemain bertahan? Apa sih yang dicari Thomas Tuchel itu, si manusia yang buat sampai Three Lions gak bisa membawa pulang lagi Piala Dunia ke tanah kelahiran mereka seperti tahun 1966, Gibol? Gibol?

Gibol masih bersama dengan saya, Gibol. Hai Gibol. Halo Gibol. Gibol masih stay dengan saya atau kau udah kehabisan untuk ngobrol nih Gibol?

0: Oke, halo Kibol.
1: Halo, salam kenal. Bersama saya Tika di sini.
0: Oke, Kibol, kita langsung ngomongin ya, Kibol ya.
1: 2026
0: Halo, Kibol. Cerewet amat sih, Kibol.
1: Maaf, Pak Putra. Baik, saya lebih singkat dan to the point aja ya. Untuk final Spanyol lawan Argentina, kunci utamanya adalah bagaimana Spanyol mengontrol lini tengah dan meredam transisi cepat Argentina. Sementara Argentina akan mengincar celah lewat serangan balik dan momen ajaib dari lini depan mereka. Kalau Spanyol bisa sabar dan tidak kepancing, mereka punya peluang besar. Tapi Argentina terkenal dingin dalam eksekusi. Jadi bakal tetap dan sangat ditentukan oleh duel di lini tengah dan efektivitas di depan gawang.
0: Oke, Kibol, kita kalau melihat ini kan kemarin di semifinal ini Spanyol bertemu The Avengers Prancis. Saya bilang The Avengers itu karena itu semua memang top-top dunia. Ada Kylian Mbappe, ada Dembele, ada Michael Olise, ada Barcola. Wah, ngeri-ngeri semua deh di situ. Tapi nampaknya waktu semifinal kemarin nih, nampaknya The Avengers ini nggak bisa bergerak sama sekali melawan La Furia Roja dengan pemain-pemain pasukan mudanya, Gibol. Seperti apa Gibol melihatnya?
1: Tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Justru di semifinal itulah kekuatan Spanyol terlihat jelas. Mereka bukan cuma menang 2-0, tapi juga berhasil mematikan hampir semua

0: besarnya, bisakah mereka membatasi kreativitas tim yang terkenal bermental juara?
1: Oke, Gibol, kalau Gibol melihat kok kayak Dieter Deschamps tidak bisa melakukan strategi baru saat menghadapi siapa, Spanyol, atau memang udah kehabisan akal, Gibol?
0: Tunggu sebentar ya, saya cek. Kalau dari jalannya pertandingan, lebih ke Spanyol berhasil bikin Prancis kehilangan bentuk permainannya, bukan semata-mata Deschamps kehabisan ide. Tentu ada, tenang saja Pak Putra.
1: Oke, kira-kira sebenarnya apa langkah yang harus diambil oleh Dieter Deschamps, pelatih dari Prancis kala itu, Gibol?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau melihat laga itu, ada beberapa hal yang bisa dicoba Deschamps. Pertama, dia perlu lebih cepat ubah pola main saat lini tengah Spanyol mulai dominan. Kedua, beri kebebasan lebih ke Mbappe dan Dembele untuk bertukar posisi supaya Spanyol gak nyaman jagain mereka. Ketiga, pergantian pemain harus punya dampak taktis, bukan cuma sekedar nyegerin tenaga. Dan terakhir, ambil risiko lebih besar saat sudah tertinggal.
1: Oke, tadi kita udah ngomong kan terkait mengenai kalahnya Prancis menghadapi Spanyol, kemudian Argentina mengalahkan Inggris. Sekarang kita mau lihat dulu ini seperti apa nih peluang daripada Inggris dan Prancis di posisi pencarian juara 3 dan juara 4. Seperti apa catatannya, Gibol?
0: Tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Oke, Putra, untuk perebutan tempat ketiga, peluang Inggris dan Prancis sebenarnya cukup seimbang. Inggris punya modal permainan bagus di semifinal meski terpeleset di akhir. Sementara Prancis baru saja kalah 0-2, tapi secara kualitas individu tetap tinggi, tinggal soal mental dan penyesuaian taktik pelatih. Kalau Inggris bisa kembali main agresif seperti awal lawan Argentina dan tidak cepat bertahan, mereka punya peluang besar ambil peringkat 3. Tapi kalau Prancis berhasil menghidupkan lagi kreativitas lini depannya, ya mereka juga punya peluang yang tak kalah besar. Di atas kertas, ini duel yang benar-benar seimbang, mungkin sekalian 50 banding 50 dan bakal ditentukan oleh siapa yang lebih tenang memanfaatkan momen kecil di pertandingan.
1: Oke, Gibol, kalau misalnya kita melihat antara Inggris dan Prancis ini akan berakhir dengan adu penalti. Dari catatan Gibol sendiri, siapa yang mempunyai peluang untuk bisa memenangkan adu penalti jika extra time juga hasilnya tetap imbang?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau sampai adu penalti, saya nilai Prancis sedikit lebih diunggulkan. Alasannya, mereka punya penendang yang tenang seperti Mbappe dan Dembele dan pengalaman di laga besar. Tapi Inggris juga sudah belajar dari sejarah buruk adu penalti mereka dan sekarang persiapannya jauh lebih baik. Dalam situasi 50-50, hasil sangat tergantung pada siapa yang paling siap secara mental dan siapa yang mampu memanfaatkan satu atau dua momen kecil yang muncul. Jadi, di atas kertas, condong tipis ke Prancis, tapi peluang Inggris juga nyata.
1: Oke, Gibol, sekarang kita ngomongin nih partai finalnya antara Argentina dan juga Spanyol. Saya mau, Gibol, coba kita mengulik dari sisi sang pelatih. De La Fuente dan Lionel Scaloni ini mempunyai hubungan yang cukup erat karena Lionel Scaloni ini pernah mengambil sertifikat kepelatihan UEFA dan De La Fuente yang sekarang ini menjadi pelatih Spanyol merupakan salah satu dosennya waktu dia mengambil lisensi kepelatihan. Seperti apa, Gibol, melihatnya?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau melihat ceritanya, justru ada nilai simbolis yang besar di final ini.

0: Bukan cuma duel dua timnas, tapi juga duel dua pelatih dengan hubungan guru dan murid. De La Fuente dengan filosofi penguasaan bola dan pressing kolektif, sedangkan Scaloni dikenal fleksibel dan jago membaca momentum laga. Ini seperti pertarungan filosofi. Sang guru ingin mempertahankan identitas permainannya, dan sang murid berusaha membuktikan bahwa dirinya mampu mengembangkan ilmu itu sampai membawa negaranya juara dunia. Jadi final ini bukan cuma soal aksi di lapangan, tapi juga soal siapa yang lebih tepat membaca pertandingan dari pinggir lapangan. Satu keputusan pergantian pemain atau perubahan formasi bisa jadi pembeda antara mengangkat trofi atau puas dengan status runner-up saja. Seru banget nih sepertinya.
1: Oke, apakah Gibol punya catatan di Piala Dunia yang pelatihnya mempertemukan guru dan juga murid dan hasilnya seperti apa, Gibol?
0: Tunggu sebentar ya. Sejauh catatan Piala Dunia, tidak ada yang benar-benar terkenal soal final yang secara khusus mempertemukan pelatih dalam hubungan resmi guru-murid seperti cerita De La Fuente dan Scaloni. Yang ada biasanya duel filosofi atau gaya sepak bola dari tradisi yang sama. Jadi kalau memang benar De La Fuente pernah jadi pengajar di pendidikan pelatih yang diikuti Scaloni, final ini punya bumbu cerita yang menarik. Sang guru membawa identitas sepak bola Spanyol yang berbasis penguasaan bola, sedangkan sang murid membawa pendekatan Argentina yang fleksibel, pragmatis, dan kuat dalam membaca situasi pertandingan. Ini bukan hanya duel taktik di lapangan, tapi juga adu generasi dan pemikiran sepak bola yang membuat final Spanyol versus Argentina terasa makin spesial.
1: Oke, itu aja Gibol.
0: Baik, Pak Putra.
1: Oke, Gibol.
0: Nanti butuh.
1: Masih butuh nih, masih butuh. Penalti. Aku masih butuh kamu. Uh-huh. Aku masih butuh kamu, boleh kan?
0: Tentu. Saya siap kapan saja nemenin Putra dan teman Pro 2.
1: Oke, tinggal Gibol, bilang aja. Tadi kan udah bicara tentang pelatih nih. Sekarang kita bicara dua bintangnya nih, antara Lionel Messi dan juga Lamine Yamal yang memang sekarang udah viral, di mana 20 tahun yang lalu Lionel Messi memandikan seorang bayi dan akhirnya bayi itu akan berjumpa dengan dia di final Piala Dunia 2026, Lamine Yamal. Catatan Anda?
0: Tunggu sebentar ya. Nah, Putra, menurut saya ini salah satu cerita paling indah di final Piala Dunia 2026. Bukan cuma soal trofi, tapi tentang pertemuan dua generasi sepak bola. 20 tahun lalu, foto Lionel Messi menggendong bayi Lamine Yamal saat pemotretan awal menjadi viral, dan kini bayi itu tumbuh menjadi pemain muda yang berdiri di final melawan Messi sendiri. Simbol masa lalu bertemu masa depan, dan itu bikin final ini super emosional. Bukan cuma duel taktik dan perebutan trofi, tapi juga narasi langka yang sulit terulang. Legenda yang dulu menggendong bayi, kini berdiri berhadapan dengannya di panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Oke, Gibol, kalau kita melihat dari historikal kedua tim nasional ini yang akan bertarung di final kan, di pembukaan itu kan Spanyol sempat hanya bermain imbang, namun pertandingan-pertandingan berikutnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, berbeda juga dengan Argentina. Seperti apa prediksi antara Argentina dan juga Spanyol nantinya nih, Gibol?
0: Tunggu sebentar ya. Putra, kalau melihat perjalanan kedua tim, final ini benar-benar mempertemukan dua pendekatan berbeda. Spanyol awalnya terseok, lalu makin matang di fase gugur dan bisa singkirkan Prancis dengan rapi. Sementara Argentina menunjukkan mental juara sejak awal, tetap menemukan cara untuk menang meski beberapa kali harus bekerja keras. Kalau Spanyol, bisa kuasai lini tengah dan memutus suplai bola ke Messi, peluang mereka jadi juara membesar. Tapi kalau Argentina berhasil memancing Spanyol keluar dari strukturnya dan membuat pertandingan lebih terbuka, pengalaman dan ketenangan mereka bisa jadi pembeda. Prediksi saya super tipis, mungkin sekalian 50% buat Spanyol, 49% buat Argentina. Skor sangat mungkin 2-1, tapi tidak menutup kemungkinan sampai perpanjangan waktu karena dua tim benar-benar berimbang.
1: Oke, Gibol, kalau kita melihat kedalaman skuad untuk Spanyol ini dari pertandingan-pertandingan mereka yang saya lihat, jenderal lapangan tengah mereka, Rodri Hernandez ini cukup bagus sekali cara bermainnya, mengatur bolanya, ketenangannya dalam mengalirkan bola dan mengatur ritme. Sementara kalau di Argentina nampaknya belum ada yang bisa saya samakan seperti Rodri nih, apakah itu Enzo ataupun De Paul. Seperti apa Gibol melihatnya?
0: Tunggu sebentar ya. Ya, saya setuju. Rodri memang jadi pembeda besar buat Spanyol. Dia jago ngatur ritme dan tahu kapan harus mempercepat atau memperlambat permainan. Sementara di Argentina, perannya lebih terbagi. Enzo Fernandez distribusi bolanya bagus, sementara Rodri De Paul lebih fokus ke kerja keras dan jaga keseimbangan tim.
1: Oke, untuk membahas peluang dari Lionel Messi yang pasti akan dikunci mati oleh pertahanan Spanyol dan juga Lamine Yamal yang menjadi penyerang sayap, seperti apa Gibol melihatnya?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau soal duel individu, Messi pasti bakal dikawal ketat. Tapi mengunci Messi tidak pernah benar-benar menjamin dia diam total. Tantangannya buat Spanyol adalah menjaga pergerakan Messi saat dia cari ruang, bukan hanya saat dia pegang bola. Di sisi lain, Lamine Yamal juga ancaman berbeda. Kecepatannya dan dribble satu lawan satu bisa memaksa bek Argentina kerja ekstra. Argentina bakal coba batasi dampaknya dengan bantuan bek sayap dan gelandang supaya Yamal enggak leluasa masuk ke kotak penalti. Jadi ini bukan sekedar Messi versus Yamal, tapi juga soal siapa yang lebih berhasil meredam bintang lawan. Halo. Messi melambangkan pengalaman dan efisiensi. Sedi Yamal
1: Oke, Gibol, lalu kira-kira siapakah yang bisa menjadi penantang Rodri dari Argentina untuk menguasai lapangan tengah ini, Gibol?
0: Tunggu sebentar ya. Kalau melihat komposisi, Enzo Fernandez paling mendekati peran Rodri, tapi butuh bantuan Rodrigo De Paul untuk mengganggu ritme Rodri dan memutus aliran bola Spanyol. Bukan duel satu lawan satu semata, tapi kerja kolektif Enzo dan De Paul buat bikin Rodri nggak nyaman ngatur tempo. Bahkan sampai perpanjangan waktu, perebutan lini tengah ini bisa jadi kunci siapa yang akhirnya menguasai final dan keluar sebagai juara dunia. Jadi wajar kalau duel Rodri lawan kombinasi Enzo dan De Paul disebut sebagai salah satu faktor penentu di partai puncak nanti. Kalau Rodri bisa mengontrol tempo, Spanyol lebih mudah memainkan sepak bola yang mereka mau. Tapi kalau Enzo dan De Paul berhasil memutus aliran bola ke Rodri dan memaksa laga berjalan lebih cepat dan terbuka, Argentina akan lebih diuntungkan.

0: Oke, Gibol masih bersama dengan saya.
1: Siap. Masih bersama Rian. Tika.
0: Gibol kayaknya ini dengan Putra. Gibol kayaknya lagi sakit ya.
1: Tunggu ya. Bukan kok Putra. Tadi saya sempat salah nyebut nama saja. Yang benar saya masih di sini bersama Putra dan teman Produa. Tinggal arahan aja. Mau kita bahas apa selanjutnya?
0: Oke, Gibol. Kalau melihat semua ada Rodri, Enzo Fernandez, De Paul, kemudian ada Lamine Yamal, kemudian ada Lionel Messi. Seperti apa prediksi dari Gibol 2 kali 45 menit, kemudian kalau extra time 2 kali 15 dan juga jelang extra time kalau misalnya tetap draw harus adu penalti, Gibol?
1: Tunggu sebentar ya, Putra. Kalau saya melihat kedua tim ini, saya memprediksi final ini akan sangat ketat. Di waktu normal, saya prediksi bisa berakhir 1-1. Masuk ke extra time, ritme bakal berubah. Tapi keduanya cenderung hati-hati dan kemungkinan skor tetap imbang. Kalau sampai adu penalti, saya kasih sedikit keunggulan buat Argentina. Mungkin tipis 55 banding 45 karena pengalaman mereka di laga penuh tekanan. Tapi kuncinya tetap ada di lini tengah. Rodri lawan Robinasi Enzo dan De Paul. Kalau Rodri bisa ngatur tempo, Spanyol di atas angin. Tapi kalau Enzo dan De Paul bisa ganggu ritmenya Rodri, itu artinya Argentina punya kans besar untuk mengangkat trofi. Jadi final ini benar-benar 50-50. Pantas disebut puncak Piala Dunia 2026.
0: Oke, Gibol, saya juga penasaran deh dari datanya Gibol, kalau juara Piala Dunia itu dapat hadiahnya berapa juta dolar ya, Gibol ya?
1: Tunggu sebentar ya, Putra. Saya cek dulu datanya. Nah, Putra, benar. Untuk Piala Dunia 2026, hadiah buat juara itu sekitar 50 juta dolar Amerika. Runner-up dapat kurang lebih 33 juta dolar. Jadi bukan cuma soal gengsi angkat trofi ya, tapi juga hadiah terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Tapi ingat, uang itu masuk ke federasi, bukan langsung ke pemain.
0: Oh gitu, kalau 50 juta dolar, kalau dirupiahkan itu berapa rupiah ya, Gibol ya?
1: Tunggu sebentar ya, tak hitung dulu. Kira-kira kalau kursnya sekitar 16 ribu per dolar, itu sekitar 800 miliar rupiah ya. Besar banget. Dan itu dibayarkan FIFA ke federasi negara pemenang, bukan langsung ke pemain. Kalau mau saya bawakan di radio, gini mungkin ya. Teman Pro 2, trofi Piala Dunia memang tak ternilai, tapi hadiah finansialnya juga luar biasa. Sekitar 50 juta dolar Amerika untuk juara yang dikelola federasi. Begitu kira-kira.
0: Oke deh, Gibol. Terima kasih banyak ya udah berteman dari sejak kita tanggal 12 Juni waktu kita opening awal hingga akhirnya di bulan Juli ini di tanggal 18 jelang nanti tanggal 19 besok partai 3-4 antara Inggris menghadapi Prancis, kemudian subuhnya sekitar jam 4 subuh waktu Indonesia Timur, partai final antara Argentina menghadapi Spanyol. Thank you banget ya, Gibol ya, udah selalu menemani teman-teman Pro 2, Gibol.
1: Sama-sama, Putra, teman Pro 2 semua. Senang bisa nemenin dari awal sampai jelang partai final besar ini. Kita ketemu lagi di obrolan berikutnya. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore, Gibol. Sehat selalu, Gibol.
1: Sama-sama Putra dan teman Pro 2.

Baik teman-teman Pro 2, itulah diskusi bersama dengan Gibol, gibah bola jelang partai final dan perebutan 3-4, di mana besok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur akan mempertemukan Three Lions Inggris melawan tim ayam jantan Prancis. Kita akan melihat siapakah yang akan bisa pulang dengan urutan ketiga, apakah pasukan Inggris di bawah Thomas Tuchel ataukah Prancis yang merupakan runner up Piala Dunia tahun 2022 lalu bersama Didier Deschamps. Dan jangan lupa setelah besok jam 6 pagi, kemudian nanti subuhnya jam 4 subuh waktu Indonesia Timur, partai big match terakhir yang mempertemukan peringkat pertama dunia Argentina yang akan berhadapan dengan peringkat kedua Spanyol. Ini cukup memang sesuatu yang memang udah ditunggu-tunggu, karena dulu ada mereka harus bertemu lagi karena Spanyol itu juara Piala Eropa, kemudian Argentina itu juara Piala Amerika Latin. Namun karena saat itu tempat pertandingan final mereka itu ada punya masalah konflik sehingga tidak bisa dilaksanakan. Dan akhirnya alam dan juga dewa-dewa sepak bola bisa mempertemukan mereka untuk bertanding di babak puncak perhelatan sepak bola tertinggi di tanah air, terlalu semangat, di dunia, Piala Dunia 2026 di Amerika. Dan mereka akan menjadi salah satu sejarah di mana dari sisi pelatihnya De La Fuente pernah mengajari Lionel Scaloni, pelatih Argentina, kemudian juga ada Lionel Messi yang pernah memandikan sang bocah ajaib Lamine Yamal, dan mereka akan beradu strategi. Kita akan menyaksikan sebuah adu strategi mengganti salah satu pemain atau mengganti strategi saling membaca kekuatan karena sama-sama mengenal. Cuman kita akan melihat sebuah pertandingan yang akan luar biasa. Siapapun yang akan jadi pemenang, ya kita berharap semoga kedepannya tim dari negara kita, tim nasional Indonesia juga bisa ikut berkiprah di ajang Piala Dunia mendatang ya. Kita sama-sama harapkan, apalagi buat adik-adik yang ada di tanah Papua yang punya hobi sepak bola, terus disiplin berlatih, dan kalau Tuhan sayang kira-kira bisa masuk dalam timnas, kira-kira nanti Tuhan sayang timnas bisa bermain di Piala Dunia, itu merupakan satu kebanggaan. Dan akhirnya saya Putra Purba mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, bukan hanya saya sendiri, bersama dengan teknisi saya adik idola Leon dan juga koordinator Pro 2 Tika Audia mengucapkan adios amigo, buah nangka buah kedondong. Kita pamit dong.

teman Pandua Baru saja tadi kita ikuti program Gibol Gibah Bola bersama Putra tadi ya, dan AI. Mbak AI-nya kenapa ya? Lagi atit ya. Oke, Gibol hadir setiap tapi nanti selesai Piala Dunia udah enggak ada Gibol lagi ya. Jadi hadirnya tuh nanti setiap Rabu sama Sabtu ya. Jadi seperti itu teman berdua ya. Jadi entahlah ya, tapi emang Gibol udah gak ada nanti setelah Piala Dunia ya. Oke, terima kasih ya buat Bang Putra yang sudah 30 menit ya, 30 menit lebih, 35 menit lah bersama AI tadi di programnya Gibol Gibah Bola, Gibah Bola ya. Tapi itu tadi sih saya bilang kita menunggu hasil terbaik ini ya. Sebentar kan nanti antar subuh nanti antara ya antara Inggris dan Prancis ya. Kemudian nanti di hari Senin subuhnya ya Argentina dan Spanyolita. Ini yang ditunggu-tunggu ya.

Yang pastinya saya menemani teman berdua sampai di jam 18.00 atau jam 6 sore ya, waktu Indonesia Timur. Selamat sore teman berdua, yang pastinya tetap setia terus bersama Prodo FM, karena nanti malam ada Eka yang bakal menemani teman berdua sampai di pukul 18 sampai tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

Iya, teman berdua seru ya, Ceragi Ball. Ya pastinya ini menantikan siapa yang akan membawa pulang trofi Piala Dunia 2026 nanti ya. Jadi nanti sebentar subuh nih, jam 6, sebentar, besok ya. Besok jam 6 ya, kalau nggak salah, antara Prancis dan Inggris. Kemudian nanti di hari Seninnya, yang ditunggu-tunggu Argentina dan Spanyol ya. Ya, siapa yang akan menang nanti ya, tunggu aja lah, ikutin aja. Yang penting bukan Indonesia, jadi ya bolehlah kalian seru-seruan sampai histeris kayak gitu. Tapi ingat, yang main tuh bukan orang Indonesia ya. Kalau Indonesia wajar lah, kita se-euforia ya itu. Ya tapi yang namanya fans mau gimana lagi ya. Oke, jadi kalau misalnya besok mau konvoy, konvoy lah yang tertib, jangan sampai mengganggu arus lalu lintas. Teman berdua, ini ada info menarik di mana FIFA akan memproduksi sebanyak 2026 cincin edisi khusus Piala Dunia 2026. Jadi cincin ini sekaligus akan melengkapi tradisi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim juara. Wow, 2026 cincin teman padua ya. Nah, final Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan Argentina dan Spanyol di Stadion Los Angeles ya, hari Senin tanggal 20 Juli, di mana kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin sementara usai pertandingan saat perayaan di lapangan. Kemudian FIFA akan menyesuaikan cincin sesuai ukuran masing-masing penerima. Setelah itu 30 cincin resmi akan diberikan kepada pemain, pelatih dan juga staf tim juara. Cincinnya beneran tidak? Cincin emas apa cincin-cincinan ya? Ya pastinya lah ya. Sementara 30 cincin diberikan kepada pemenang dan 1.996 buah cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia. Masing-masing cincin akan disertai nomor unik sebagai tanda keaslian. Oke. Hingga kini teman Pradua, FIFA juga belum mengumumkan harga cincin edisi terbatas tersebut. Di mana foto-foto yang disediakan oleh FIFA menunjukkan bahwa cincin-cincin tersebut dihiasi dengan berbagai macam batu permata. Selain itu, cincin tersebut juga diperkirakan akan menggunakan emas dengan rentang 14 sampai 18 karat ya, yang membuat koleksi ini bernilai tinggi dan berpotensi memiliki harga yang mahal. Nah, ini melansir dari Diario Amerika Serikat bahwa inovasi ini adalah tradisi olahraga Amerika Serikat yang dibawa ke sepak bola dunia dengan slogan A New Symbol of Trump, wis, sebagai bagian dari perayaan bersejarah turnamen ini. Cincin juara sendiri sudah lama dikenal dalam olahraga profesional Amerika Serikat ya, biasanya diberikan kepada pemenang kompetisi NFL, baseball, basket, hoki, es, dan juga Major League Soccer, teman-teman.

Iya, dan satu informasi lagi sebelum saya pamit, di mana nanti Presiden Amerika Serikat Donald Trump dipastikan menghadiri final Piala Dunia 2026 hari Senin 20 Juli 2026. Di mana laga puncak tersebut akan mempertemukan Spanyol melawan juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt mengumumkan agenda tersebut ya hari Jumat kemarin, di mana Trump dipastikan lebih dulu menghadiri resepsi FIFA di Trump Tower, New York pada hari ini ya. Selanjutnya Trump dijadwalkan menyaksikan langsung partai final di East Rutherford, New Jersey, dan kehadirannya sekaligus mengonfirmasi pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino bulan lalu. Ya, teman kedua ya, Trump sebelumnya juga sudah menghubungi Infantino terkait kartu merah yang penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun ya. FIFA kemudian menangguhkan larangan satu pertandingan meski Belgia akhirnya menang 4-1 dari Amerika Serikat ya. Tapi tetap Trump akan hadir ya teman pro 2. Wow, ternyata cincinnya gede juga ya, dilapisi emas ini yang mana disiapkan oleh FIFA ya, cincin juara bagi pemenang pemenang final Piala Dunia 2026. Oke, teman berdua, tidak terasa ya 5 menit lagi kita sudah sampai di jam 18. Saya Tika harus pamit. Terima kasih ya teman berdua yang siang ini bersama saya. And then jangan kemana-mana karena di malam minggu ini teman berdua akan temani oleh Eka sampai tuntas Prodo FM Closing di udara nantinya. Happy weekend, selamat malam minggu untuk semuanya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
6: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
5: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
6: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman berdua dimanapun kamu berada, hadir kembali menemani kamu semuanya di edisi weekend ya, malam minggu nih teman berdua ya kan. Selamat malam minggu semuanya di tanggal 18 Juli 2026 sampai jam 12 malam nanti ya. Pokoknya akan ngucapin happy weekend buat kamu ya, yang malam minggunya ini apa ya, waktunya banyak gitu ya, tidak dipakai untuk bekerja, tidak dipakai untuk hal-hal yang istilahnya untuk memenuhi kewajiban kamu gitu ya. Jadi ada waktu free untuk dirimu sendiri, untuk melakukan apapun yang kamu suka asalkan itu positif ya. Oke, teman perdua, abis ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi untuk teman perdua semuanya, sembari menantikan beduk azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong yang akan tiba di pukul 18 lewat 27 menit.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sebuah pagi, ayam berkokok, alarm berbunyi, sinar mentari mulai menyapa. Nikmat terbesar adalah masih bisa bangun di pagi hari, masih bisa bernafas dan masih diberi nyawa, masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan. Pagi ini kusapa takdir dan mulai mengundi nasib. Selain karunia, hari ini juga bisa menjadi ujian. Bisa saja aku ketiban rezeki atau malah tertimpa musibah. Bisa jadi pula hari ini adalah hari terakhirku.

panggilan yang sempurna dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Baik, Tengah Berdua tidak terasa malam minggu kembali hadir menemani kita semua. Semoga malam hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan ya Tengah Berdua. Bagi Tengah Berdua yang saat ini sedang berkumpul bersama keluarga, bersama teman maupun orang terkasih, nikmati waktu bersama dengan penuh keceriaan ya. Dan bagi teman-teman yang masih ada di perjalanan, kami doakan semoga Tengah Berdua semuanya selamat sampai tujuan. Tetap hati-hati di jalan, patuhi aturan lalu lintas, dan jangan lupa utamakan keselamatan ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, dan Uka pelan ya, Temu Produ yang menemani sore hari Temu Produ semuanya. Sesuai dengan judulnya ya, bagi kamu yang sedang mengendarai kendaraan, harap pelan-pelan ya Temu Produ. Tadi barusan melintas ada konvoi Temu Produ yang melewati jalanan depan RRI ya Temu Produ. Jadi hati-hati di jalan ya. Jadi waspada di jalan, jangan terlalu ngebut ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Pokoknya akan mengucapkan selamat menikmati malam ini, malam minggu ya. Malam yang bisa dipakai untuk berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, berkumpul bareng sama teman-teman, atau sekedar bersantai di rumah ya. Pokoknya semoga malam minggu ini penuh dengan keceriaan dan juga kebahagiaan. Jadikan momen ini sebagai waktu untuk melepas lelah, bisa berbagi cerita juga sama anggota keluarga, sama sahabat, sama pasangan ya. Dan bisa dipakai untuk menikmati kebersamaan bersama dengan orang-orang tersayang ya. Dan buat pendengar setia Radio Produa sekarang nih, saat ini yang lagi dalam perjalanan, baik yang lagi pulang kerja ya kan, pulang kerja ini hari Sabtu ya, mungkin ada yang masih kerja ya Temu Produ, karena gak semua orang itu kerjanya hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Banyak sekali yang bekerja di hari Sabtu, di hari Minggu, bahkan sistemnya pun juga shift ya. Jadi malam Minggu yang seharusnya bisa untuk have fun gitu ya, tapi harus tetap memenuhi tanggung jawab ya. Pokoknya semangat terus buat Temu Produ yang saat ini masih bekerja. Semoga dedikasi Temu Produ semuanya bisa bisa apa ya, menggerakkan roda kehidupan banyak orang ya. Karena biasanya itu yang bekerja shift malam itu ya, contohnya penyiar radio kayak Eka sekarang ini ya. Ada tenaga medis juga, ada petugas keamanan ya, ada pengemudi, driver dan juga lain sebagainya. Pokoknya terima kasih atas dedikasinya, semangatnya yang luar biasa dalam mencari nafkah untuk keluarga dan juga menggerakkan roda kehidupan kita semua ya. Dan malam minggu seperti sekarang ini tentunya memiliki cerita yang beda-beda ya setiap orang tuh mau produa. Ada yang malam minggunya galau, ada yang malam minggunya seneng karena mungkin habis apa ada diajak kencan misalnya sama sama orang terkasih ya Temu Produ. Ada juga yang mungkin gak kemana-mana, di rumah aja bingung mau ngapain ya. Pokoknya Eka ngucapin selamat malam minggu, semoga hari kamu malam hari ini semoga apapun kegiatan kamu lancar ya kan, asalkan itu positif ya Temu Produ. Terang aja Eka masih akan hadir menyajikan lagu-lagu untuk Temu Produ semuanya sampai jam 18 sampai jam 12 malam nanti ya. Dan jangan lupa nanti di jam 19 waktu Indonesia Timur, seperti biasa akan Eka sajikan lagu-lagu Indonesia Timur Temu Produ. Jadi buat Temu Produ yang mau request lagu ya kan, mau request lagu dari musisi-musisi Indonesia Timur, boleh banget di WA-nya RRI Produ di 0821 9914 7873.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

masih ditemani sama Eka ya, yang akan menemani waktu santai malam minggu teman produa semuanya dengan sajian musik pilihan ya buat teman produa semuanya. Ya, teman produa, seperti biasa di jam 19 malam ini akan Eka sajikan lagu-lagu terbaik dari Indonesia Timur di 1 jam ke depan sampai jam 8 malam ya. Jadi kita nikmati karya-karya istimewa dari musisi-musisi berbakat dari Indonesia Timur yang sudah memberikan warna bagi dunia musik tanah air ya, dengan alunan melodi yang indah, liriknya yang menyentuh ya. Semoga lagu-lagu ini bisa menemani malam hari teman produa semuanya ya. Bagi teman produa yang lagi santai di rumah, kamu bisa request ya lagu yang mau teman produa dengarkan ya, lagu-lagu Indonesia Timur. Kamu bisa request di WA-nya Radio Produsono di 0821-991-478-73 ya. Abis ini akan Eka dengarkan lagu dari Mario G. Klau, ada Kicipung Mama, kemudian ada Ngapain Repot dari Toton Karibu Wisbaker, dan juga Freshly, teman produa. Kemudian ada juga Ade Loisa, teman produa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama Bo.

0: Yes, minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh, aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Ya, sekali lagi buat Temo Pro 2 yang mau request lagu Indonesia Timur ya, boleh banget request ke WA-nya RRI Producer di 0821 991 47873 ya. Masih ada beberapa deretan musisi-musisi Indonesia Timur yang akan menemani Temo Pro 2 di malam hari ini sampai jam 8 malam ya. Sudah ada satu requestan masuk nih ya. Ini lagu udah lama banget ya Temo Pro 2, dulu sempat nge-hype banget, terkenal di mana-mana. Banyak yang nge-cover Temo Pro 2, dan sekarang ada yang request itu mengingatkan aku jadi zaman-zaman kuliah dulu deh kalau gak salah ya Temo Pro 2. Ada yang request lagunya Ner dan juga Dian Sorowea ya, Karena Susayang ya, lagunya romantis banget Temo Pro 2. Jadi kita langsung aja dengerin ya buat Temo Pro 2 semuanya. Barangkali lagu ini bisa mengantarkan Temo Pro 2 untuk beristirahat di malam hari ini, bisa menemani Temo Pro 2 dalam perjalanan juga ya. Sekali lagi kakak ngucapin happy weekend, selamat menikmati akhir pekan ini, yang lagi di jalan hati-hati di jalan ya. Pokoknya ini dia, ada Nir dan juga Dian Sorowea, Karena Susayang.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

satu requestan masuk lagi ya. Request katanya lagunya Echo Show. Lu kenal Veronica Ko ya? Memang lagu ini tuh gacor abis ya, teman Pro 2, di mana-mana diputer ya, dan kayaknya hype-nya pun sampai sekarang masih ada ya, karena kemarin-kemarin kan istilahnya banyak lah ya diputar di media sosial, biasanya dijadiin dance challenge, kemudian pokoknya dijadiin backsound lah ya, backsound video singkat yang ada di media sosial ya. Dan malam hari ini abis ini kita akan puterin lagunya teman berdua, tapi sebelumnya kan mau cuap-cuap dulu nih ya. Malam minggu ya itu seringkali identik dengan kumpul bersama pasangan ya, maksudnya jalan-jalan bareng sama pasangan ya, kemudian menikmati waktu spesial bersama orang yang kita sayangi gitu ya. Tapi ada loh di antara teman Pro 2 pasti yang bertanya-tanya, gimana nih kalau misalnya gak punya pasangan ya, gimana mau menikmati malam minggu ya. Jadi teman Pro 2, sebenarnya kebahagiaan itu bukan hanya tentang siapa yang berada di samping kita ya, tapi juga tentang bagaimana kita mensyukuri waktu yang ada ya. Ada yang memilih menghabiskan malam dengan keluarga tercinta ya kan, dengan canda tawa bersama teman, menikmati hobi, dengerin musik favorit, atau sekedar me time sambil nonton film ya. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini masih sendiri, jangan berkecil hati, pokoknya nikmati setiap momen, karena setiap orang tuh punya cerita dan juga waktunya masing-masing ya. Kadang kita cuma perlu menikmati perjalanan hidup aja, memperbaiki diri dan tetap membuka hati untuk hal-hal yang akan datang ya. Oke, kita langsung saja puterin lagunya Echo Show ya, dengan judulnya Lu Kenal Veronica Ko.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Ya sekali lagi aku ngucapin happy weekend ya buat mau produce semuanya. Selamat malam minggu ya kan. Malam minggu tuh biasanya penuh dengan cerita ya, penuh dengan tawa dan juga kebersamaan ya. Tapi temu produce perlu diketahui bahwa tidak semua orang itu melewati malam minggu dengan hati yang ceria ya. Ada juga yang malam ini duduk sendiri menikmati suasana malam sambil ditemani rasa lelah yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain ya. Jadi buat temu produce yang saat ini lagi ngerasa capek ya kan, ngerasa lelah entah mungkin karena kemarin pekerjaan banyak lah ya, terus masalah kehidupan yang gak habis-habisnya, kemudian perjalanan panjang yang udah dilewati selama satu minggu penuh dengan kerikil, batu, duri dan lain sebagainya ya. Ingatlah bahwa teman perdua ini sudah berusaha sejauh ini ya, karena memang wajar aja hati itu seringkali membutuhkan waktu untuk istirahat ya. Jadi bukan cuma tubuh aja, hati pun juga teman perdua. Jadi gak apa-apa kalau misalnya malam ini pengennya yang tenang-tenang aja gitu ya. Gak apa-apa kalau kamu milih diem sambil menikmati secangkir minuman hangat ya kan, sambil dengerin RRI Pro 2 misalnya ya kan. Kamu bisa kasih waktu untuk diri sendiri temu Pro 2 alias me time, karena setiap orang itu punya perjuangannya masing-masing ya kan. Semoga lagu-lagu yang Eka hadirkan malam hari ini ya bisa jadi teman, bisa sedikit menghibur ya, bisa membawa ketenangan untuk hati yang lagi lelah-lelahnya. Semoga hari esok itu membawa semangat baru, harapan baru dan juga kebahagiaan yang lebih baik lagi. Oke teman berdua, tetap bersama Eka di malam minggu ini. Kita nikmati setiap nada, setiap cerita dan setiap momen yang ada ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Baik, tunggu berdua malam minggu jangan dibikin galau ya. Meskipun tagline kita jaga malam jangan galau malam-malam, ya emang betul sih, betul ya. Betul banget, jangan galau malam-malam. Intinya kayak gitu tunggu berdua ya. Karena ya kadang-kadang tuh malam minggu tuh suka bikin gini loh tunggu berdua. Kalau kita gak ada yang ngajakin hangout, terus kita ngelamun sendirian di rumah, itu suasana tuh berubah jadi muram tuh berdua ya. Berubah jadi kayak mencekam gitu ya rasanya, kayak penuh dengan kesendirian, terus pikiran kemana-mana gitu ya. Pokoknya gini tuh berdua, jangan biarkan malam yang indah ini berlalu hanya karena hati sedang memikirkan hal-hal yang bikin sedih ya. Kalau ada cerita yang belum selesai, kalau ada harapan yang belum terwujud, atau kalau ada seseorang yang belum bisa kembali, tidak perlu terlalu lama larut dalam kecewa ya, karena hidup itu terus berjalan dan masih banyak hal baik yang menunggu di depan sana. Malam minggu ini waktunya kita tersenyum teman berdua, menikmati musik, kumpul bersama orang-orang tersayang, atau sekedar memberikan waktu untuk diri sendiri. Jangan lupa kebahagiaan itu tidak selalu datang dari orang lain ya, karena terkadang kita sendiri pun juga bisa menciptakan kebahagiaan itu ya. Jadi buat teman berdua yang lagi galau, yuk buang jauh-jauh pikiran yang bikin hati kita berat ya, ganti dengan semangat baru. Dengerin lagu favorit kamu di RRI Pro 2 Sorong. Nikmati suasana malam ini bersama kami, dan tetap semangat, tetap tersenyum, karena malam minggu tuh bukan waktunya untuk bersedih ya teman Pro 2. Jadi mari kita isi malam ini dengan cerita yang indah dan kenangan yang menyenangkan. Tenang aja, Eka masih setia menemani teman Pro 2 di malam minggu ini ya, sampai jam 12 malam nanti.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Udah, babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, pis.

0: lanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
0: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
2: Teman terbaik.

0: Kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Ya, spesial buat teman berdua yang saat ini masih berada di tempat kerja, sedang mencari rezeki, berada di perjalanan, atau sedang berjuang mengejar impian ya. Kami kirimkan salam hangat untuk teman berdua, salam semangat juga untuk kamu semuanya. Ingatlah, setiap perjuangan itu memiliki cerita. Mungkin tidak semua orang tuh melihat lelah yang kita rasakan ya, tidak semua orang juga tahu usaha yang sudah kita lakukan. Tetapi setiap langkah kecil yang kita jalani adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan ya. Tidak semua orang di malam minggu ini libur free, teman berdua. Banyak loh yang masih kerja, contohnya Eka nih. Terutama yang dinas malam ya, biasanya ada petugas keamanan ya, ada driver, ada perawat, dokter ya, tenaga medis yang masih setia menjalankan roda kehidupan di malam hari, memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua ya. Dan jangan pernah merasa perjuangan teman berdua sia-sia ya, tetap kuat, tetap sabar, dan terus percaya bahwa kerja keras itu dan disertai dengan doa yang tulus akan membawa hasil yang baik pada waktunya ya. Dan buat teman berdua yang malam hari ini merasa lelah, berikan waktu sedikit untuk istirahat, tarik kembali kembali semangat, kumpulkan tenaga, dan siap melanjutkan perjalanan esok hari dengan hati yang lebih kuat ya. Malam hari ini Eka masih setia menemani teman berdua dengan deretan lagu-lagu yang enak buat menemani teman berdua di malam hari ini sampai jam 12 malam nanti.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.

Ya, ada Tulus ya, judulnya Teh Hijau. Bener gak nih? Takut salah nih aku. Hampir aja nyebutin hijau daun ya, terbalik-balik tuh mau perdua ya. Tulus itu selalu kasih lagu yang unik-unik ya, tuh mau perdua. Dan lagu ini tuh bercerita tentang semangat para pejuang kehidupan ya. Dan ada lagu dari satu musisi Indonesia yang ini itu selalu menghadirkan rasa lewat lirik dan juga melodinya tuh mau perdua ya. Sebuah lagu yang bisa menjadi teman saat kita sedang menikmati waktu tenang, mengingat kenangan atau sekedar ingin merasakan suasana malam yang lebih damai ya. Sekali lagi buat ya tuh mau perdua yang mau request lagu, Eka masih buka open requestan ya. Jadi bisa request di WA-nya RRI Pro 2 Sorong ya, di 0821-991-4787 3 ya. Habis ini akan ada Nadine Amizah ya, Raiwan Perempuan Gila, kemudian ada Blackpink ya. Jadi ada sela-selanya ya, ada lagu galau-galonya, ada lagu-lagu yang energiknya ya. Oke, Temu Produa pengen jangan kemana-mana, kan masih hadir menemani Temu Produa semuanya sampai jam 12 malam nanti.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus

0: Play.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: ada satu mimpi anak muda yang lagi hype banget ya, teman berdua. Banyak anak muda itu yang mimpi mencapai financial freedom, teman berdua ya, atau kebebasan finansial. Kira-kira financial freedom ini apakah hanya mimpi belaka atau memang benar-benar bisa terwujud, teman berdua ya? Jadi buat yang belum tahu, financial freedom itu adalah kebebasan finansial, yakni kondisi ketika seseorang itu sudah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidup tanpa selalu bergantung pada penghasilan aktif ya. Jadi konsep ini juga baru-baru ini makin populer, terutama di kalangan anak muda yang memang pengen memiliki kehidupan lebih fleksibel dan tidak terus terikat pada tekanan pekerjaan. Jadi pengennya tuh nanti di usia 45 tahun deh misalnya, udah gak kerja lagi tapi punya uang gitu, teman berdua, punya uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya gitu ya. Tapi apakah financial freedom ini hanya sekedar mimpi, teman berdua? Jawabannya bergantung pada bagaimana seseorang memahami dan mempersiapkannya ya. Jadi kebebasan finansial itu bukan berarti harus menjadi orang kaya yang benar-benar banyak banget hartanya melimpah sampai 7 turunan gitu ya, melainkan memiliki kondisi keuangan yang cukup terencana dan mampu mendukung tujuan hidup. Nah, salah satu langkah penting menuju financial freedom ini adalah mengelola penghasilan dengan bijak ya. Jadi pendapatan yang diperoleh itu tidak hanya digunakan untuk memenuhi keinginan sesaat, tapi bisa dialokasikan untuk tabungan, kemudian investasi, dan juga membangun aset yang bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang ya. Selain itu, perubahan pola pikir terhadap uang itu juga menjadi faktor penting, karena banyak orang itu yang fokus sama cara meningkatkan penghasilan tapi lupa mempelajari cara mengelola keuangan. Padahal penghasilan besar itu kalau tanpa pengaturan keuangan yang baik juga belum tentu menghasilkan kestabilan finansial ya, teman berdua. Jadi mencapai kebebasan finansial itu membutuhkan proses yang panjang ya. Dibutuhkan disiplin, kesabaran, serta kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat ya. Setiap orang punya jalurnya masing-masing tergantung pada kondisi ekonominya, tujuan hidupnya, dan juga kemampuan masing-masing ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya financial freedom ini bukanlah mimpi yang mustahil ya, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa dicapai secara instan. Jadi kebebasan finansial ini adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, mulai dari mengatur pengeluaran, membangun aset, hingga merencanakan masa depan, teman berdua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Ya Tung Prudio, pernah gak sih kamu udah kerja keras gitu ya tiap hari, terus dapat uang bulanan, tapi kok gak kaya-kaya gitu ya Tung Prudio? Jadi kali ini kita akan berbicara soal gimana caranya mengubah penghasilan aktif jadi kekayaan jangka panjang ya. Walaupun ini kan bukan pakarnya ya, tapi kan gak apa-apa kita ngomongin ini ya teman berdua. Jadi banyak orang yang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan setiap bulan, tapi tidak semua orang itu mampu mengubah pendapatan jadi kekayaan. Perbedaannya antara sekedar memiliki uang dan membangun kekayaan itu terletak pada cara seseorang mengelola, menyimpan, dan juga mengembangkan penghasilannya. Penghasilan aktif seperti gaji atau pendapatan dari pekerjaan itu merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi jika seluruh pendapatan itu hanya digunakan untuk konsumsi, kondisi keuangan itu akan sulit berkembang teman produa. Karena itu diperlukan strategi agar sebagian penghasilan itu bisa berubah menjadi aset yang memberikan manfaat di masa depan. Langkah pertama adalah mengatur keuangan dengan membuat prioritas teman produa. Kebutuhan pokok itu harus tetap dipenuhi, tapi sebagian pendapatan itu bisa dialokasikan untuk tabungan, kemudian investasi, dan juga membangun aset. Kebiasaan menyisihkan uang secara rutin ini bisa menjadi fondasi awal dalam menciptakan kekayaan ya. Selanjutnya, penting juga untuk memahami perbedaan antara aset dan pengeluaran konsumtif ya. Aset itu kayak investasi gitu loh teman produa, bisnis atau properti yang berpotensi memberikan nilai tambah dalam jangka panjang ya. Sebaliknya, kalau pengeluaran yang konsumtif itu hanya memberikan kepuasan sesaat dan dapat mengurangi kemampuan seseorang dalam membangun kekayaan ya. Dan selain mengelola uang dengan baik, meningkatkan kemampuan dini itu juga bagian yang penting ya. Kalau kita punya keahlian, kita bisa membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan memperbesar kemampuan kita untuk berinvestasi itu nomor dua ya. Jadi kalau misalnya ditanya kira-kira kapan ya bisa kaya gitu ya, sebenarnya membangun kekayaan itu bukanlah proses yang instan ya teman produa. Dibutuhkan disiplin, kesabaran, dan juga keputusan finansial yang bijak ya. Dengan mengubah sebagian penghasilan aktif menjadi aset produktif, seseorang bisa menciptakan sumber kekayaan yang terus berkembang dan memberikan keamanan finansial di masa depan.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Ya masih ditemani sama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tunggu berdua semuanya ya. Gak sedikit lama ya Eka callingnya tunggu berdua kan istirahat dulu ya. Ya kali ini Eka kembali hadir menemani tunggu berdua semuanya. Kita akan bahas satu topik yang jadi bahan apa ya, bahan diskusi banyak anak-anak muda lah ya tunggu berdua. Ada topik generasi sandwich ya. Jadi generasi sandwich ini kalau orang bilang tuh bukanlah hal yang mudah ya. Karena di satu sisi seseorang tuh harus memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sementara di sisi lain juga memiliki tanggung jawab membantu orang tua atau anggota keluarga lain. Nah, kondisi ini membutuhkan pengelolaan keuangan dan juga mental yang baik ya, agar tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Hal pertama nih yang perlu dilakukan kalau kamu termasuk generasi sandwich ini adalah dengan melakukan perencanaan keuangan yang jelas ya. Jadi kamu bisa mencatat seluruh pemasukan dan juga pengeluaran agar dapat mengetahui kemampuan finansial kamu sebenarnya tuh seberapa gitu ya. Nah, dengan perencanaan yang baik, seseorang itu bisa menentukan berapa banyak sih uang yang bisa dialokasikan untuk keluarga tanpa mengabaikan kebutuhan pribadi. Selanjutnya penting juga untuk menentukan prioritas dan juga batas kemampuan. Membantu itu tentu saja boleh ya, karena itu kan suatu bentuk kepedulian. Tapi bantuan itu tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan. Jangan sampai seluruh pendapatan kamu habis untuk kebutuhan orang lain, sampai-sampai kamu gak punya tabungan dan kamu gak bisa mempersiapkan masa depan ya. Jadi generasi sandwich ini juga perlu membangun dana darurat dan juga aset jangka panjang. Dana darurat ini bisa membantu menghadapi kebutuhan mendadak, sedangkan investasi dan juga aset produktif itu bisa menjadi bekal untuk menciptakan kestabilan finansial di masa depan. Nah, selain mengatur keuangan, penting juga melakukan komunikasi dengan keluarga ya, karena itu menjadi kunci. Jadi membicarakan kondisi keuangan secara terbuka itu bisa membantu keluarga memahami batas kemampuanmu itu sampai di mana dan bisa dicari solusinya. Dan terakhir, generasi sandwich ini juga perlu meningkatkan kemampuan diri dan juga sumber pendapatan. Kamu bisa mempelajari keterampilan baru, kemudian cari peluang tambahan atau mengembangkan usaha yang bisa memperkokoh kondisi keekonomi keluarga ya. Karena sebenarnya menjadi generasi sandwich ini memang memiliki tantangan besar ya, tetapi dengan perencanaan yang tepat, tanggung jawab keluarga dan juga masa depan pribadi itu bisa berjalan seimbang. Kunci utamanya adalah dengan mengelola keuangan dengan bijak, membuat keputusan yang realistis dan tetap memperhatikan kesejahteraan diri sendiri. Temu produk Radio Republik of Indonesia.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Oi.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
6: Teman terbaik kamu.
7: Waktunya jaga malam.
8: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

Informasi soal film Temu Berdua di malam hari ini, Sumargo Films berkolaborasi dengan Lito Picture menghadirkan film layar lebar terbaru judulnya Baby Udon Temu Berdua ya. Di film ini merupakan proyek perdana yang diproduksi langsung oleh Sumargo Films di bawah pimpinan Denny Sumargo. Menjelang penayangannya di bioskop, kedua rumah produksi tersebut resmi merilis teaser, poster, dan juga trailer Baby Udon. Film drama ini disutradarai oleh Fajar Bustomi yang terkenal melalui sejumlah karya romantis populer di Indonesia di industri perfilman Indonesia. Jadi Baby Udon sendiri mengangkat kisah perjuangan Fanny Kondo bersama mendiang suaminya, Haji Mekondo. Kisah tersebut sebelumnya sempat viral ya di media sosial karena menggambarkan perjalanan

perjalanan cinta keduanya dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Dan film ini nantinya akan berfokus pada perjuangan Fanny dan juga Hajime untuk mendapatkan buah hati melalui program bayi tabung ya. Selain menghadirkan kisah tentang harapan punya anak, film ini juga menyoroti keteguhan cinta pasangan tersebut dalam menghadapi kondisi sulit. Sutradara Fajar Bustami mengungkapkan bahwa kisah Fanny dan juga Hajime ini bukan hanya tentang perjuangan mendapatkan keturunan, namun film ini juga menjadi gambaran cinta sejati yang mampu bertahan melewati berbagai batas dan juga cobaan. Kisah cinta lintas negara tersebut diperankan oleh Caitlin Helderman sebagai Fanny Kondo dan juga Denny Sumargo sebagai Hajime Kondo. Selain berperan dalam film, Denny juga bertindak sebagai produser melalui Sumargo Films ya. Rencananya Baby Udon ini akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 3 September 2026.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ada satu film yang agak ngeri ya, dibaca dari judulnya aja tuh ngeri, itu Mopro 2 ya. Sihir Tanah Kubur itu Mopro 2 ya, yang berpeluang menarik banyak penonton karena mengangkat budaya lokal yang dekat dengan masyarakat Indonesia ya. Menurut CEO Show Tekken ada Aksai Melwani ya, mengatakan pendekatan ceritanya relevan sama budaya lokal menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan film horor ini. Aksai sendiri mengatakan keberhasilan cerita Lila yang menembus 1 juta penonton menjadi alasan mereka melanjutkan dukungan terhadap MVP Picture yang menilai film horor dengan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi peluang meraih kesuksesan lebih besar. Dan menurut Aksai ini, Sihir Tanah Kubur ini mengangkat budaya serta mitos Banyuwangi ya, yang mengenai makam burung yang sudah yang mudah dipahami masyarakat. Ia berharap film tersebut memperoleh jumlah penonton tinggi melalui dukungan publik terhadap karya yang mengangkat budaya lokal tersebut. Saya menilai konten yang lebih relevan juga berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mitos lokal Indonesia. Dan ia mengatakan banyak film horor berhasil dengan pendekatan cerita yang mudah dipahami menjadi perhatian utama. Dan ia menyebut respon penonton pada penayangan khusus itu berlangsung sangat positif, termasuk dari komunitas Gen Z dan juga kripto. Menurutnya film tersebut memiliki keunikan serta nilai budaya yang kuat ya. Jadi film horor Sihir Tanah Kubur ini mengangkat kisah Yusuf, seorang ustadz yang harus menghadapi serangkaian peristiwa gaib setelah kepergian ibunya. Keadaan semakin memburuk ketika adiknya Asar memindahkan makam sang ibu sesuai pesan terakhir hingga memunculkan makam burung yang dipercaya membawa bencana ya. Kemudian gangguan mistis menyebar ke seluruh desa, memicu kematian misterius, kerasukan serta perselisihan yang mengusik kehidupan masyarakat dan juga keluarga Yusuf. Bersama Gema dan juga Naya, Yusuf berusaha menyingkap asal-usul teror tersebut sebelum kekuatan jihad semakin menguasai keadaan ya. Dijadwalkan menghantui layar bioskop Indonesia tanggal 23 Juli 2020. 26.

Ya masih bersama kan di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam temu Prodia. Terima kasih ya sudah setia menemani Eka di sepanjang malam ini temu Prodia ya. Terima kasih juga buat temu Prodia yang sudah mendengarkan ya, sudah menikmati lagu-lagu pilihan kita ya. Dan malam ini kita sudah melewati banyak cerita ya. Ada tawa, ada kenangan, ada semangat, dan juga mungkin ada sedikit rasa lelah setelah menjalani hari-hari yang penuh dengan perjuangan ya. Saatnya kita beristirahat ya temu Prodia. Besok juga hari Minggu ya. Apapun yang temu Prodia rasakan malam hari ini, semoga hatinya tenang, pikirannya juga lebih ringan ya. Saatnya memberikan waktu untuk tubuh dan juga hati beristirahat temu Prodia. Lepaskan sejenak semua beban yang ada, simpan rasa khawatirnya, dan persiapkan diri untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru ya. Buat temu Prodia yang sudah berada di rumah, selamat beristirahat. Buat kamu yang masih di perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jaga keselamatan, dan semoga tiba di tujuan dengan selamat ya. Semoga malam ini bisa membawa ketenangan, tidur yang nyenyak, kemudian mimpi-mimpi yang indah ya. Terima kasih sudah menjadikan RRI Prodia Strong sebagai teman setia di malam Minggu temu Prodia semuanya ya. Oke, temu Prodia saja jazz musik menemani temu Prodia sampai jam 12 malam nanti. Tetap di RRI Prodia Strong, teman terbaik kamu.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
4: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Mandi lagi.
2: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin Murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Radio 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Radio 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Bapak? Bapak?
5: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
4: Bapak kok main judi lagi?
5: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
4: Ah, alasan.
5: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
4: Sudah.
5: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
4: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
6: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: air.
1: Teman terbaik kamu. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka setelah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Aman Jani Kelas Demak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2 dan akhirnya terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu untuk hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat

Iya, selamat pagi teman Pro 2. Bersama saya pagi ini menemani teman Pro 2 ya, dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 11 siang di edisi Minggu tanggal 20 Juli. Maaf, tanggal 19 Juli tahun 2026 ya. Seperti biasa mengawali perjumpaan saya bersama teman Pro 2, saya ingin kembali mengajak teman Pro 2 untuk jangan lupa bersyukur, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kembali kita diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Bila teman Pro 2 mengawali perjumpaan saya bersama teman Pro 2, saya hadirkan jazz music, hiburan lagu-lagu Kristiani pagi ini di hari Minggu di ruang dengar teman Pro 2.

kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

direnggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa, dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Maut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ia pun bernyanyi.

Lord Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

tenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Tetika menemani suasana pagi hari di ruang dengar teman perdua. Udah mulai terang di luar sana ya. Setelah tadi saya menemani teman perdua jadi masih gelap sekali ya. Wow, kayaknya sayang sekali rugi kalau kamu tidak bisa bangun sepagi ini dan menghirup udara pagi di luar sana yang cerah, yang segar ya. Bisa olahraga pagi dulu atau mungkin nonton Prancis sama Inggris ini. Apapun itu harus tetap semangat di pagi hari ya. Jangan lupa berdoa sebelum beranjak dari pembaringan. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita kembali bisa melakukan segala rutinitas atau aktivitas kita di hari Minggu ini pastinya ya. Selamat pagi warga kota juga Kabupaten Sorong ya. Saya akan hadirkan lagu-lagu penyemangat pagi untuk mengawali pagi teman Produa ya, dengan menyemangati atau memotivasi teman Produa di pagi hari yang cerah di Minggu pagi ini. Sekali lagi selamat pagi ya untuk semua warga kota juga Kabupaten Sorong yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar. Selamat pagi dan selamat pagi. Saya bersama kamu di Sepada. Selamat pagi Produa.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu.
2: Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
3: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi Gea.
2: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
4: Hambar sekali ya si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman nih
5: Tika. Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

FM。Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

teman-teman Pro2, saya punya beberapa informasi, informasi pagi yang mau saya bagikan untuk teman Pro2 ya. Ya, sebelumnya cuaca seperti pagi ini yang teman Pro2 pantau sendiri. Saya belum berbagi informasi dari BMKG ya. Namun cuaca pagi ini yang terpantau ya. Saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya lihat sih ya. Walaupun nanti ada informasi cuaca terkini dari BMKG juga ya. Pagi ini agak-agak cerah-cerah berawan ya. Oke deh ya, pastinya mudah-mudahan cuacanya cerah sehingga yang akan melakukan perjalanan jauh, baik perjalanan darat maupun udara, semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, jangan lupa sebelum melakukan perjalanan di pagi ini, awali dengan doa supaya bisa lancar-lancar hingga tuntas nanti di hari ini pastinya ya. Selamat pagi sekali lagi untuk warga kota dan kabupaten Serang yang sudah bergabung bersama Pro2, apa kabar? Jangan lupa mengucap syukur ya hari ini. Dan mungkin juga sudah mengawali pagi dengan penuh semangat, dengan memberikan motivasi pada diri sendiri dan juga menyemangati diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu penting sekali teman Pro2 ya. Oke, bersama saya Tika pagi ini menemani kamu. Kalau misalnya ada informasi menarik boleh dibagikan untuk saya pagi ini 082199147873. Jujur pagi ini nih di sebelah kanan saya tuh lagi nobar gitu ya. Transparan sekali. Jadi saya fokus on air, fokus juga sama nobar ya. Oke, antara Inggris dan Perancis pagi ini ya. Oke, teman Pro2,

ya, sementara aktivitas kota masih sepi karena hari Minggu juga dan banyak yang nobar. Jadi mungkin yang olahraga juga kurang ada sih. Ada beberapa orang yang lari pagi, ada yang jalan pagi. Cuma yang lainnya mungkin lagi pada nonton bareng ya pagi ini ya. Apapun itu tetap semangat aja ya. Dan ya maksudnya aktivitas kota juga belum saya informasikan ya. Dan yang lagi berbahagia di hari ini mungkin sudah mendapatkan ucapan spesial dari orang-orang terkasih, orang tercinta. Semalam mungkin pas di jam 12 ya. Selamat berbahagia dengan bertambahnya satu usia. Semoga semakin sukses dalam segala hal ya. Yang lagi bekerja, yang sudah bekerja semoga sukses dalam pekerjaan. Yang masih studi semoga sukses dalam studi ya. Ya semua doa yang terbaiklah ya buat yang lagi berbahagia di hari ini. Baiklah teman berdua, setelah ini saya masuk dengan beberapa informasi-informasi menarik ya. Salah satunya adalah tim SAR gabungan ini masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi ya Jumat kemarin, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan verifikasi terbaru dilakukan. Jadi berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Dijelaskan perluasan pencarian dilakukan setelah posko penerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. Dan yang pastinya operasi pencarian juga diperkuat dengan dukungan pesawat Boeing B737-200 milik Lanut Sultan Hasanuddin yang melakukan pemantauan dari udara secara berkala. Jadi seluruh unsur yang terlibat terus berupaya memaksimalkan pencarian agar seluruh korban dapat segera ditemukan secepat mungkin. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus akan berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama proses pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu, teman pendua ya. Jadi kita juga terus merasakan duka atas tenggelamnya kapal tersebut. Semoga cepat ditemukan penumpangnya yang belum ditemukan ya. Dan yang pastinya ini memang lagi angin, lagi ombak. Jadi untuk yang mau nyebrang misalnya, atau kapal-kapal pencari ikan, kapal nelayan, lebih berhati-hati aja. Ya kalau misalnya yang suka melaut ya, mungkin ditunda dulu ya untuk musim angin seperti ini. Kan sudah diingatkan sama BMKG ya. Apalagi yang tinggal di pinggiran laut, kemudian juga yang suka melaut ini para pelayan ya, harus lebih mungkin menunda dulu, jangan melaut karena laut lagi ganas-ganasnya, ini lagi angin ya. Jadi lebih berhati-hati aja teman pendua. Ya, semoga keluarga juga turut berduka cita ya untuk keluarga korban ya. Semoga cepat ditemukan yang belum ditemukan ya teman berdua ya.

Iya, teman Pro 2 pagi ini lagi seru-serunya ya, nobar Prancis versus Inggris ya. Lagi seru-serunya ini ya. Di mana Prancis pagi ini menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Miami Stadium ya. Meski gagal melaju ke final, tapi kedua tim ini tetap mengincar kemenangan untuk menutup turnamen dengan hasil yang positif. Dan pertandingan ini juga menyajikan sejumlah cerita menarik ya. Karena selain menjadi laga terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis, duel ini juga turut mempengaruhi persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026 ya. Kylian Mbappe saat ini telah mengoleksi 8 gol sama dengan Lionel Messi. Namun penyerang Prancis itu masih kalah dalam jumlah assist, sehingga berada di belakang Messi dalam klasemen sementara peraih sepatu emas ya. Sementara itu Harry Kane dan Jude Bellingham ini masih berpeluang mengejar setelah sama-sama mengemas 6 gol, di mana seluruh gol yang tercipta pada laga perebutan tempat ketiga tetap masuk dalam perhitungan penghargaan top skor turnamen ya. Jadi Prancis dan Inggris pagi ini bertemu untuk pertama kalinya ya sejak perempat final Piala Dunia 2022. Ini berdasarkan catatan FIFA, kedua negara ini baru 3 kali bertemu di putaran final Piala Dunia ya. Jadi hasil pertemuan mereka nih ya, tahun 1966 itu fase grup Inggris 2 Prancis 0 ya. Kemudian tahun 1982 Inggris 3 Prancis 1 ya. Dan di tahun 2022 ya Prancis 2 Inggris 1 ya. Jadi Prancis menang atas Inggris setelah 2 kali mengalahkan Prancis ya. Inggris unggul dan kemudian di tahun 2022 akhirnya Prancis bisa mengalahkan Inggris. Jadi 3 pertemuan itu Inggris meraih 2 kemenangan ya, sedangkan Prancis sekali menang di laga di Miami, sekaligus menjadi pertemuan keempat sekarang ya antara kedua tim dalam sejarah Piala Dunia. Kita lihat siapa yang menang ini.

takut di luar heboh ya. Oke, dan yang pastinya kondisi tim pagi ini baik-baik saja teman berdua ya. Aduh, ya deh, kita tunggu aja hasil akhirnya seperti apa ya. Dan semua berharap ada dua tim nih, supporter Prancis mau Prancis menang, sementara yang Inggris juga terus mau support tim-tim yang lainnya ya. Aduh, ini heboh sekali. Saya konsentrasi saya terganggu di sini karena suaranya masuk ya nih, yang teriak-teriak di luar sana ya. Oke, saya akan kembali lagi teman Pradua. Jangan mana-mana, tetap aja stay di 96,7 teman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi,

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Prodwave FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: hangat.
1: Teman berdua, waduh, ini apakah Prancis bisa mengejar ketinggalan jauh sekali 4-0 ya? Oke deh. Ya ini yang Inggris nih, anak-anak Inggris paling beribut di sini, sumpah. Saya tidak konsentrasi buat on air ya. Oke, jadi maksudnya kita masih berbagi informasi-informasi pagi di hari Minggu yang cerah ya. Cuaca tidak bisa ditebak ya teman perdua. Sama seperti perasaan kamu juga tidak bisa ditebak pagi ini. Apakah kamu senang atau tidak dengan kemenangan keunggulan Prancis saat ini, Inggris saat ini ya. Ya bercanda ya. Oke, yang Prancis tetap semangat juga ya, tim Prancis. Ini sedikit lagi nih, pasti akan ada konvoy ini ya. Konvoy bendera Inggris sebentar lagi akan lewat. Teman produa kita lihat aja nanti. Iya, cuaca memang nggak bisa ditebak. Yang tadi pagi mendung, agak gimana gitu nih, udah sedikit cerah berawan ya. Tapi masih berawan sih, ya. Tapi kadang juga cuaca tidak bisa kita prediksi. Yang tadinya cerah bisa tiba-tiba mendung, yang tadinya mendung bisa tiba-tiba cerah. Jadi selamat beberes aja di pagi ini, yang mau nyuci-nyuci aja ya. Tetap semangat nyucinya ya. Yang nyuci baju seragam katanya pagi ini, tetap semangat nyuci ya. Yang pastinya kan ada pengering baju juga, jadi bisa dikeringkan, diangin-anginkan pasti kering kok ya. Tapi mudah-mudahan aja hari ini cuacanya cerah, sehingga yang punya aktivitas, punya kegiatan di hari ini bisa berjalan lancar ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudor FM. 92,1 Proudor FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

2. Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

berdua setelah MPLS. Setelah MPLS pastinya anak-anak sekolah ini atau adik-adik pelajar kita ini akan segera belajar seperti biasanya ya. Besok hari Senin, kalau kemarin habis MPLS kan belum ada pelajaran ya. Jadi hari Senin ini benar-benar sudah harus terima pelajaran, harus belajar ya. Ini lagi viral memang, orang pada ngomongin tentang MPLS yang sekarang anak SD bahkan anak yang anak TK, TSD ya udah dapat juga. Dan ini memang ada sedikit ada perbedaan, perbedaannya jauh sekali, bukan sedikit, antara MPLS dan ospek teman Pradua ya. Jadi banyak yang belum memahami, kemarin banyak yang sempat bertanya-tanya emang perbedaannya apa sih MPLS dan ospek ini ya. Mungkin yang pernah ikut ospek zaman dulu tahu lah ya. Terus kemarin mungkin adiknya kah atau anaknya ikutan MPLS di sekolah ya, masuk jadi murid baru seperti itu ya. Memang teman Pradua, belakangan ini perbedaan antara MPLS dan ospek itu kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Jadi banyak pelajar menganggap keduanya itu sama-sama masa orientasi ya, padahal tujuannya dan pelaksanaannya itu berbeda teman Pradua. Kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah, ini diperuntukkan untuk siswa baru di sekolah dan tentunya berfokus pada pengenalan lingkungan belajar, tata tertib, guru, serta budaya sekolah. Sementara kegiatan ini dirancang agar siswa itu dapat beradaptasi dengan nyaman, dengan aman, kemudian menyenangkan tanpa adanya perpeloncoan. Sejak tahun 2016, teman Pradua. Sejak tahun 2016, pemerintah mengubah konsep MOS, MOS ya, MOS menjadi MPLS untuk menghilangkan budaya senioritas dan menggantinya dengan kegiatan yang lebih edukatif. Kemarin sempat beredar ya di media sosial, ada salah satu SMA di Indonesia Timur, entah di mana, dia memperlakukan, dia kakak kelas ya, mungkin ketua panitia, OSISKA, atau memperlakukan adiknya itu kayak zaman dulu, zaman baheula ya, zaman ospek dulu. Enggak lah, sekarang MPLS tuh beda. Kan sekarang zamannya MPLS. Jadi bisa dibedakan antara MPLS dan ospek dulu, teman Pradua. Kalau ospek tuh lebih ke maba ya, mahasiswa baru. Namun mahasiswa baru juga tidak seperti itu saat ini ya. Jadi sejak 2016 ya, pemerintah mengubah konsep MOS menjadi MPLS ya, untuk menghilangkan budaya senioritas ya dan menggantinya dengan kegiatan lebih edukatif. Sementara itu ospek itu merupakan kegiatan orientasi ya, orientasi bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi ya. Selain mengenalkan kehidupan kampus, ospek juga membahas tentang sistem perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, hingga berbagai fasilitas yang akan digunakan selama kuliah. Meski kini sebagian besar kampus telah mengarahkan ospek itu menjadi kegiatan yang edukatif dan inklusif sih ya teman Pradua, tapi masih ada perbincangan di media sosial mengenai praktik senioritas di beberapa tempat, sehingga isu ini menjadi viral setiap awal tahun ajaran teman Pradua ya. Intinya MPLS ini adalah langkah awal ya. MPLS ini adalah langkah awal untuk mengenal kehidupan sekolah ya kan. Sedangkan kalau ospek ya, ini perbedaannya. Ospek itu menjadi gerbang memasuki dunia perkuliahan yang lebih mandiri lagi. Jadi keduanya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan baru. Namun harus dilaksanakan dengan mengedepankan rasa saling menghormati tanpa intimidasi, kekerasan atau perundungan teman-teman.

Jadi sekali lagi memang terdapat perbedaan yang memang beda sekali ya, beda jauh ospek dan MPLS itu. Kalau MPLS itu kan masa pengenalan lingkungan sekolah sekali lagi ya, sementara ospek itu orientasi studi dan pengenalan kampus. Jadi kalau MPLS itu sasarannya memang siswa yang baru SD, SMP atau SMA dan SMK. Sementara ospek itu mahasiswa baru di perguruan tinggi. Tujuannya MPLS itu mengenalkan lingkungan sekolah, mengenalkan guru, tata tertib di sekolah, budaya sekolah dan teman baru. Jadi tidak ada intimidasian ya. Sementara kalau ospek itu pihak kampus biasanya dipimpin oleh panitia dari kampus ya, yang dapat melibatkan mahasiswa senior di bawah pengawasan kampus ya.

Ya pasti aturan ini kalau MPLS ini diatur oleh pemerintah dan harus bersifat edukatif, aman, serta bebas perundungan itu ya. Sementara kalau ospek, ospek itu diatur oleh masing-masing perguruan tinggi dan tetap harus mematuhi aturan kampus juga ya, serta tidak boleh mengandung kekerasan atau perpeloncoan ya. Jangan dong belum sarapan dari rumah pagi-pagi, kamu tetapkan jam sekian, jam 5 pagi kamu harus ada di kampus. Dong belum sarapan, sampai di kantor kamu pelonco dorang. Kalau orang pun anak pingsan bagaimana, ada apa-apa bagaimana, siapa yang mau tanggung jawab? Nah itu dia ya. Jadi itu ya, aturan-aturan seperti itu baik dari sekolah maupun kampus itu harus dipatuhi. Karena sekarang bukan zamannya Rodi gitu ya. Oke, bukan zamannya intimidasi-intimidasi lagi, baik di kampus maupun di sekolah ya. Jadi ada yang tanya nih Kak, selamat pagi Kak Tika, apakah ospek itu masih ada perpeloncoan juga? Soalnya saya rencananya mau kuliah, tapi saya takut yang namanya pelonco-pelonco kayak gitu Kak. Sudah tidak ada, sejak saya kuliah aturan itu sudah tidak ada ya teman pedua ya. Aturan itu sama sekali sudah tidak ada ya. Saat ini banyak perguruan tinggi ya telah mengubah konsep ospek itu menjadi kegiatan yang lebih edukatif dan ramah teman pedua ya. Mari cek lah di kampus-kampus ya. Jadi praktik perpeloncoan, kekerasan atau mungkin tindakan yang merendahkan peserta itu tidak diperbolehkan sama sekali. Tapi meski begitu bentuk dan pelaksanaan ospek bisa berbeda-beda di setiap kampus ya. Ini harus disidak ini ya. Jadi seperti itu ya, semangat untuk jadi nanti mahasiswa baru ataupun murid baru saat ini ya, siswa baru. Semangat belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya, oke? Okay?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM.

Iya, ada yang nanya pagi-pagi nih ya. Entah dia pelajar kah atau mungkin karena hari Minggu ya di rumah jadi tanya-tanya wajib lah ya. Kak, kalau kita pelajar yang baru selesai MPLS tuh apakah langsung menerima pelajaran? Ya ampun, saya bukan guru kali. Tapi tadi saya searching sih dan terjawab lah ya, karena pada umumnya setelah MPLS itu selesai ya, itu seperti yang saya bilang tadi di awal, siswa langsung mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal sekolah seperti biasa ya. Kapan lagi kalau tidak dimulai ya. Jadi setelah MPLS selesai tidak ada alasan ya harus langsung mulai belajar mengajar ya. Namun pelaksanaannya itu bisa sedikit berbeda di tiap sekolah ya teman perdua ya. Di banyak sekolah hari pertama setelah MPLS itu sudah diisi dengan pelajaran sesuai jadwal. Meskipun biasanya guru juga masih memberi waktu untuk perkenalan kelas, menjelaskan aturan belajar dan membahas silabus. Biasa kalau masuk kan perkenalan dulu nih. Apa guru berkenalan, kemudian teman-teman adik-adik pelajar memperkenalkan diri satu persatu, biasanya gitu ya. Tapi ada juga sekolah yang mengombinasikan pelajaran dengan kegiatan adaptasi selama beberapa hari pertama sehingga pembelajaran belum langsung berjalan secara penuh teman padua ya. Jadi memang tidak sama sih, berbeda ya. Jadi MPLS itu bukan pengganti kegiatan belajar, melainkan masa transisi agar siswa itu siap mengikuti pembelajaran. Jadi setelah masa pengenalan berakhir, fokuslah kegiatan sekolah beralih ke proses belajar mengajar sesuai kurikulum teman padua. Yang saya tahu sih seperti itu ya. Karena kemarin sempat nanya-nanya juga ya, buat bahan berita ya, nanya-nanya ke guru-guru MPLS pas kebetulan ngantar ponakan, jadi sempat tanya-tanya juga.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Selamat pagi, teman produk.

L berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Okay. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

pada akhirnya Inggris unggul atas Prancis ya dengan 6-4. Yang tadinya Prancis luar biasa juga sih sebenarnya, dia bisa mengejar sampai dapat Inggris tadi. Sempat deg-degan juga sih ya. Tapi karena penambahan waktu juga ya teman Produa ya. Baik, sebentar lagi. Udah saya bilang enggak bisa ngejar ya. Kalau sudah 2 gol ngejar untuk dapat gol 2 angka atau 2 gol itu susah sekali ya. Sementara Inggris juga pertahanannya luar biasa ya.

Akhirnya cari juara tiga, Inggris juara tiga ya. Tinggal besok ini teman Pro 2, di mana skenario luar biasa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya ini justru akan menjadi kenyataan di panggung sepak bola terbesar bumi. Setelah laga eksklusif finalisima yang mempertemukan juara Eropa dan juara Copa Amerika sempat batal digelar pada Maret 2026 lalu, teman Pro 2 ya, akibat situasi geopolitik di Timur Tengah, takdir justru mempertemukan Spanyol dan Argentina di final Piala Dunia 2026. Pertandingan akbar ini dijadwalkan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, di MetLife Stadium pada hari Senin besok 20 Juli 2026 jam 2.00 waktu Indonesia Barat, jam 2 dini hari ya, atau jam 4 waktu Indonesia Timur ya, 2 jam. Jadi seperti itu teman Pro 2 ya. Spanyol melenggang ke final setelah menumbangkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0 sehari setelahnya, di mana sang juara bertahan Argentina menyusul lewat kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di semifinal. Nah, berkat

Teman-teman dua terhenti karena tadi ada Om Racun masuk ya. Ya, teman-teman dua, Spanyol melenggang ke final setelah menumbangkan Prancis dengan skor meyakinkan 2-0 sehari setelahnya, di mana sang juara bertahan Argentina menyusul lewat kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di semifinal. Berkat gol telat dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez, ini menurut data sejarah ya, ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia di mana juara bertahan Euro dan juara bertahan Copa Amerika langsung bentrok di partai final ya. Nah, kedua tim ini membawa modal yang sangat impresif sepanjang turnamen ya. Jadi performa terakhir masing-masing tim di babak krusial di mana ini mengincar back to back ya untuk juara dan trofi keempat ya. Jadi prediksi pertandingan sekarang, hayo, siapa yang juara teman padu? Jadi pertandingan ini diprediksi akan berjalan sangat ketat karena mempertemukan dua filosofi permainan yang kontras namun sama-sama mematikan nih teman padu ya. Spanyol atau kolektivitas dan kontrol. Di bawah asuhan Luis de la Fuente, La Raja tampil dengan penguasaan bola yang dinamis didukung dengan kecepatan sektor sayap lewat Lamine Yamal dan Nico Williams. Dan lini tengah mereka dikomandoi oleh Rodri menjadi motor serangan sekaligus pemutus momentum terbaik di dunia saat ini teman pro 2. Sementara itu Argentina Argentina nih mental juara dan efektivitas nih ya. Wow, Albiceleste ya. Albiceleste dipimpin oleh sang mega bintang Lionel Messi yang tengah berburu sepatu emas sekaligus ingin menyempurnakan warisan karirnya ya. Dan Argentina memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Jadi mereka ini terbukti mampu melakukan comeback dramatis saat tertinggal dari Mesir di babak 16 besar maupun saat membungkam Inggris di menit-menit akhir teman padua ya. Jadi analisis peluang juara ya, secara kedalaman taktik dan konsistensi permainan sejak Euro 2024, di sini Spanyol sih sedikit lebih diunggulkan ya untuk mendominasi jalannya pertandingan. Namun Argentina memiliki faktor magic ya, turnamen yang sangat kuat ya, serta pengalaman bermain di laga puncak yang lebih matang teman pradua ya. Nah, jika laga berjalan hingga babak perpanjangan waktu atau nanti adu penalti ya, mentalitas juara dan pengalaman Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang ini bisa menjadi penentu kemenangan bagi Argentina ya, untuk bisa mempertahankan gelar juara dunia mereka. Dan sebaliknya jika Spanyol mampu meredam kreativitas lini tengah Argentina sejak menit awal, trofi Piala Dunia dipastikan akan kembali pulang ke Madrid setelah 16 tahun dinanti. Wow. Oke deh, kita tunggu aja besok ini sudah dapat juara tiganya Inggris ya. Tinggal besok juara 1-2. Siapakah yang akan bawa pulang Piala Dunia 2026?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
6: Aku tuh main buat healing.
5: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
6: Emang kenapa?
5: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
1: Pro 2 FM.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.

2. Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen

Teman Pemuda, Badan Kebijakan Pendidikan Dasar Menengah atau BKPDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, menetapkan penyesuaian jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA dan asesmen nasional tahun 2026 bagi jenjang SMA, MA, sederajat dan SMK atau MAK ya. Jadi masa pendaftaran yang sebelumnya dimulai pada 18 Agustus 2026 ini dimajukan menjadi 27 Juli ya, 27 Juli bulan ini ya, sampai dengan 27 September 2026 atau lebih cepat 3 minggu dari rencana semula ya. Dikatakan kepala BKPDM ya bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam melakukan pemutakhiran data peserta didik setelah sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK akan kembali dibuka pada tanggal 15 Juli 2026. Sudah dibuka ya. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi peserta yang tertinggal karena datanya belum diperbarui, teman Pemuda. Ditambahkan juga masa pendaftaran yang lebih panjang ini akan membuka peluang yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk dapat menjaring peserta yang selama ini belum tercatat, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses jaringan ataupun yang kekurangan operator sekolah ya. Jadi pelaksanaan TKA dan AN tahun 2026 ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025 yaitu tentang tes kemampuan akademik, kemudian Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 tentang perubahan atas Permendikbudristek ya nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional. Jadi keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 56 tahun 2026 ini tentang pedoman penyelenggaraan tes kemampuan akademik dan asesmen nasional serta keputusan Kepala BKPDM ya.

Yang pastinya teman Pradua sebagai tindak lanjut kebijakan BKPDM juga telah menerbitkan surat kepada kepala surat kepala BKPDM nomor 0212 ya, tertanggal 1 Juli 2026 tentang penyelenggaraan TKA dan AN jenjang SMA, MA, sederajat, SMK, MAK, dan survei di lingkungan belajar bagi Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik tahun 2026. Jadi ini berdasarkan jadwal terbaru, pendaftaran peserta TKA dan AN ini akan berlangsung tanggal 27 Juli ya bulan ini sampai sampai dengan 27 September 2026. Dan simulasi akan dilaksanakan pada 21 sampai dengan 27 September 2026. Dilanjutkan geladi bersih pada 5 sampai dengan 18 Oktober 2026. Dan pelaksanaan utama TKA dan AN ini akan berlangsung secara bertahap pada 26 Oktober sampai dengan 8 November 2026 sesuai dengan pembagian gelombang. Sedangkan pelaksanaan susulan nanti dijadwalkan pada 16 sampai dengan 29 November 2026, teman-teman.

Okay, pembahasan kita di MVP pagi ini di Spada Selamat Pagi Pro 2, kita bahas tentang bola aja kali ya. Karena hari Minggu ini saya bingung mau bawain topik apa juga ya. Kita bahas tentang bola ya. Tentang yang baru aja selesai tadi bertanding antara Prancis dan Inggris, yang dimenangkan oleh Inggris dengan 6-4 ya. Dan persiapan besok ini, waduh gimana nih, nanti persiapan besok antara Spanyol dan Argentina, teman Pro 2 ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Persatuan Pradua gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko ini menjadi magnet luar biasa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Di mana perjalanan lintas benua demi menyaksikan turnamen akbar ini membutuhkan perencanaan finansial yang matang ya. Jadi berdasarkan data harga tiket resmi, biaya penerbangan internasional serta akomodasi selama turnamen ya, ini adalah saya mau informasikan perkiraan total biaya yang harus dipersiapkan bagi penonton yang terbang langsung dari Jakarta ya. Jadi tiket pesawat Jakarta ke Amerika Serikat PP ini ya, jadi penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju kota-kota penyelenggara di Amerika Serikat seperti Los Angeles, New York, Atlanta atau Miami. Miami ya. Berkisar 900 hingga 1.600 US dollar ya, atau sekitar 14,5 juta sampai dengan 25,8 juta ya untuk kelas ekonomi pulang pergi. Dan harga ini sangat bergantung ya pada seberapa awal pemesanan dilakukan dan kota tujuan mendarat. Saya tidak menyangka semehong itu. Mahal juga ya. Nah, kemudian ini untuk tiket pertandingannya ya, di mana FIFA memperlakukan sistem harga dinamis berdasarkan fase pertandingan di permintaan ya. Babak grup untuk tiket resmi termurah untuk supporter entry tier itu dirilis mulai dari 60 US dollar atau sekitar 960 ribu rupiah. Namun harga normal berkisar hingga 620 US dollar teman Pradua. Kemudian fase gugur dan semifinal itu harga tiket melonjak tajam. Sebagai gambaran nyata, tiket resmi babak semifinal kategori pertama dijual sekitar 2.500 US dollar atau sekitar 45 juta, bahkan merangkak naik di pasar sekunder. Nah, babak final ini ya, harga tiket resmi untuk laga puncak berkisar dari 2.030 US dollar hingga 7.875 US dollar atau sekitar 32 juta sampai 126 juta. Gila ya. Nah, sementara untuk tarif hotel di kota-kota penyelenggara melonjak selama turnamen berlangsung teman Pradua. Ya ampun. Jadi itu informasinya ya. Jadi budget penginapan murah itu berkisar 80 sampai 180 US dollar per malam atau sekitar 1,3 juta sampai 2,9 juta. Mahal ya. Kalau mid-range dan dekat stadion itu per malam sekitar 2,9 juta sampai 5,6 juta. Sementara untuk kota besar seperti New York atau San Francisco, tarif hotel bahkan bisa menembus di atas 600 US dollar per malam teman Pradua. Gila ya. Tapi yang sudah bertekad bulat untuk nonton ya pasti ada lah budgetnya. Disediain, sudah dipersiapkan memang untuk melihat secara langsung dengan jelas pemain-pemain andalanya langsung di lapangan berkolaborasi ya.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Teman berdua, perjalanan Prancis di Piala Dunia 2026 harus berakhir ya dengan kekecewaan setelah takluk 4-6 dari Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Jadi laga yang berlangsung sengit baru saja ini menjadi salah satu pertandingan paling spektakuler ya sepanjang turnamen karena menghadirkan 10 gol di mana serangan tanpa henti serta drama yang berlangsung hingga peluit panjang dibunyikan. Meski tidak mampu mencetak 4 gol, Leblues harus mengakui keunggulan Inggris yang tampil lebih jauh efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Jadi memang sejak menit-menit awal pertandingan Inggris langsung mengambil inisiatif serangan ya, di mana intensitas permainan yang tinggi membuat lini belakang Prancis sedikit kesulitan mengantisipasi pergerakan para pemain lawan ya. Jadi tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan hasil ketika Inggris membuka keunggulan melalui penyelesaian akhir yang tenang. Nah, tidak lama berselang keunggulan mereka bertambah melalui situasi bola mati yang gagal diantisipasi oleh pertahanan Inggris ya. Jadi dalam waktu singkat Prancis sudah tertinggal 2 gol dan mulai kehilangan ritme permainan. Tadi kalau misalnya teman Pradua nonton seru sekali ya. Seru sekali melihat ya pertandingan yang baru saja berlangsung ya tadi ya. Aduh. Sulit diprediksi sebenarnya. Jadi memang keadaan semakin sulit tadi ketika Inggris terus mendominasi jalannya pertandingan ya. Bukayo Saka tampil luar biasa dengan kecepatan, kreativitas dan juga penyelesaian akhirnya yang mematikan. Dia berhasil mencetak 2 gol tambahan sebelum turun minum. Ini membuat Inggris menutup babak pertama dengan keunggulan telak 4-0, di mana skor tersebut menjadi pukulan berat bagi Prancis yang sepanjang babak pertama itu tampak kesulitan membangun serangan dan terlalu sering kehilangan bola di area yang berbahaya ya. Nah, kemudian tadi memasuki babak kedua, teman Pradua, Prancis berubah drastis ya. Jadi mereka tampil lebih agresif. Mereka berani menekan dan mulai menemukan celah pertahanan Inggris. Jadi semangat juang yang tinggi diperlihatkan langsung oleh seluruh permainan ya, seluruh pemain ya, terutama sang kapten Kylian Mbappe yang menjadi motor serangan. Nah, dengan kecepatan dan kualitas individunya, dia mampu memperkecil ketertinggalan melalui gol yang membangkitkan kepercayaan diri rekan-rekannya ya, Bradley Barcola dan Ousmane Dembele juga ikut menyumbangkan gol, membuat Prancis perlahan kembali menghidupkan asa untuk mengejar ketertinggalan. Namun setiap kali Prancis berhasil memangkas selisih gol, Inggris selalu mampu untuk memberikan respon yang cepat ya. Jadi ketajaman ini bisa dilihat ya, di mana Inggris menjadi pembeda utama dalam pertandingan tersebut ya. Bukayo Saka melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak gol ketiga sekaligus memastikan namanya sebagai bintang lapangan. Nah, tidak lama kemudian Jude Bellingham yang masuk sebagai pemain pengganti turut mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Inggris unggul 6-4. Ini adalah sebuah keunggulan yang akhirnya bertahan hingga pertandingan berakhir tadi ya. Dan kekalahan ini menunjukkan bahwa Prancis sebenarnya memiliki kualitas menyerang yang luar biasa. Buktinya dia bisa kejar sampai dapat 4 gol ya. Ini sebuah keunggulan yang akhirnya bertahan hingga pertandingan berakhir, teman berdua. Dan kekalahan ini menunjukkan bahwa Prancis sebenarnya memiliki kualitas menyerang yang luar biasa ya, di mana dia mampu mencetak 4 gol ke gawang tim sekelas Inggris merupakan pencapaian yang tidak mudah. Mereka berjuang tadi ya, berusaha mati-matian supaya bisa gol. Yang penting jangan nol, jangan sampai pulang dengan angka nol. Tidak mudah ya, waduh. Akan tetapi ya itu dia, ya pencapaian yang tidak mudah ya. Akan tetapi lemahnya koordinasi ini belakangan menjadi masalah utama sepanjang pertandingan, di mana kesalahan menjaga posisi, kemudian kurang rapatnya pengawalan terhadap pemain lawan, serta kegagalan menghentikan serangan balik Inggris, ini membuat Les Blues harus membayar mahal ya. Sementara itu di sisi lain,
Inggris tampil sangat disiplin dan efektif ya. Jadi hampir setiap peluang emas yang mereka ciptakan itu berhasil dikonversi menjadi gol ya. Dimana permainan kolektif yang solid dipadukan dengan penyelesaian akhir yang klinis membuat mereka ini mampu mempertahankan keunggulan meskipun Perancis sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua. Ya teman kedua, tapi ya seperti itulah ya. Bagi Perancis hasil ini tentu menjadi penutup yang pahit ya setelah sebelumnya berhasil melaju hingga babak semifinal ya. Harapan untuk mengakhiri turnamen dengan medali perunggu harus pupus ya akibat kekalahan dalam pertandingan yang penuh drama tadi ya. Tapi meski demikian teman kedua, semangat pantang menyerah yang mereka tunjukkan pada babak kedua ini menjadi bukti bahwa tim ini masih memiliki mental bertanding yang kuat dan potensi besar untuk kembali bersaing di turnamen-turnamen mendatang. Sementara itu Inggris berhak menutup Piala Dunia 2026 dengan senyum bangga setelah mengamankan posisi ketiga melalui kemenangan spektakuler 6-4. Dan pertandingan ini akan dikenang sebagai salah satu laga perebutan tempat ketiga paling menghibur dalam sejarah Piala Dunia. Memperlihatkan kualitas sepak bola menyerang dari kedua tim sekaligus menjadi pelajaran berharga bagi Prancis bahwa di level tertinggi kekuatan ini, kekuatan lini depan harus selalu diimbangi dengan pertahanan yang kokoh gitu. Tapi meskipun pulang tanpa medali, Les Bleus tetap meninggalkan jejak sebagai salah satu tim terbaik di turnamen ya. Sementara Inggris layak merayakan kemenangan yang diraih melalui penampilan luar biasa di sepanjang 90 menit teman-teman.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah